listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026.

0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengko atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan

0: Pasar Sulteng itu, Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
3: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.

0: kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter, hanya kloter dari Sumatera Selatan.
1: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14, karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal, mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9.

0: Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air, kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
12: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membawa Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi warga bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita.
0: Barengan sama Radika di

0: Duh, gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono.
0: Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
6: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
5: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
6: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
5: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
6: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
10: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis ora gawe ini es mbok.
11: Ih, aja pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak. Utang nang ngendi-ngendi. Nganangin lagi. Orang yang bayar. Orang melas kok karo anak bocah pak.
10: Tenang bae mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak. Feeling.
11: Falang feeling prus no prus. Orang ngedel-ngedel. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
10: Wong wadon desa. Ngerti nih jangan kangkung.
3: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: 감사합니다.
1: 짜요.
2: 사at ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Iya, masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
0: Dan ini ada yang gabung ya.
1: Ya.
0: Di 0811260543 seperti biasa ada Ibu Mustolingah Darkam.
1: Iya.
0: Sik Asik Goyang Pagi. Oke, selamat pagi juga buat Ibu Mustolingah Darkam dan yep. juga buat warga bercahaya juga yang lagi dengerin di pagi hari ini.
1: Yep.
0: Ya mungkin jam-jam segini tuh lagi pada sibuk masak atau
1: Bener.
0: Mungkin lagi pada santai juga.
1: Benar. Ada juga mungkin yang lagi beraktivitas kembali ya setelah libur kemarin, ada yang lagi di depan komputer lagi kerja atau mungkin lagi mau siap-siap mau berangkat kerja, pokoknya hati-hati di jalan dan semoga aktivitasnya hari ini semuanya berjalan dengan baik dan dengan lancar.
0: Amin, amin, amin. Dan yang terpenting juga jangan lupa sarapan.
1: Bener.
0: Terus asupan air karena mungkin lagi mau kemarau juga.
1: Iya.
0: Harus dipenuhi secara cukup gitu biar
1: yep.
0: tidak apa namanya? Kekurangan air.
1: Betul.
0: Dan buat warga bercahaya yang barangkali mau kasih informasi bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
1: Ya.
0: Kita akan balik lagi di GPS Goyang Pagi.
1: Sik Asik. Sik.

0: Gigi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kalau kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya komplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
6: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
5: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
6: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
5: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
6: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Royal 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Masih di GPS Goyang Pagi Sikasi.
1: Dan Radika punya informasi ini dikutip dari suaraindonesia.co.id.
0: Yeah.
1: Ini atlet tinju di bawah satu asuhan Persatuan Tinju Nasional Indonesia atau Pertina Kabupaten Cilacap yang diketuai oleh Parsimin alias Pariman kembali menorehkan prestasi ini.
0: Yeah.
1: Dan kali ini ajang Pemalang Big Fight 3 di Pemalang Jawa Tengah pada 19 dan 20 Juni 2026. Ini ada kompetisi olahraga bergengsi dan atlet Cilacap membawa pulang 6 medali emas. Dan itu termasuk merupakan siswa SMP hingga SMA atau SMK yang ada di Kabupaten Cilacap.
0: Keren banget. Ikut bangga pastinya karena anak Cilacap ya berhasil meraih prestasi pastinya di cabang tinju ya.
1: Betul.
0: Semoga nantinya akan makin banyak lagi anak-anak Cilacap yang semakin mengharumkan nama Cilacap pastinya, membanggakan orang tuanya juga dan makin berprestasi pastinya.
1: Amin amin. Yang gini-gini yang perlu didukung ya.
0: Bener
1: yang
0: banget.
1: diem-diem tiba-tiba menang bawa medali, bawa prestasi gitu.
0: Betul. Pokoknya sukses selalu buat para atlet, terutama atlet-atlet muda di Cilacap.
1: Oke, nih disapa juga yang sudah bergabung ada Mama Enok seperti biasa. Coba kita angkat dulu ya.
0: Oke.
1: Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Asik, ser, muter-muter. Jangan lama-lama muternya, nanti pusing.
0: Siap.
2: Udah sarapan belum nih berdua?
0: Alhamdulillah. Sudah. Gimana nih, Ma Enok?
2: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Iya, Ma Enok udah sarapan?
2: Kasik mbak.
0: Waduh, mantap ya, berarti semangat nih menjalani hari ini ya.
2: Semangat itu yang di grup tuh sudah tak upload sarapanku.
0: Oke, siap. Oke, mungkin silakan mau requestnya.
2: Request lagunya Asmara.
0: Asmara.
1: Asmara, oke.
0: Boleh sambil keliling-keliling dulu.
2: Keliling dong, ayo kita keliling Bapak Seja Marjono.
0: Ya.
2: Bapak Amin Maskur, Mas Dimas, Mas Parjan, Mas Tondor, Bu Sutira, Mbak Mar, Pak Mualib, Ali Garut, Mbak El, Mama Cantika, Mama Rizky, petarangan petok-petok breset. Maris, ayo Maris, kita berjuang nih di LPPL Bercahaya. Oke deh, kita lanjut lagi buat Bos Saipuloh, Bos Kirno, Bu Wadah, Pak Bening, Mas Wagirama, Pak Yohanes, Bu Tatik, Mas Endilau, Mas Juki, Kang Salut, Pak Sukar, Bu Kusia, ayo Bu, jangan bokong semok baik Bu. Bu Wiwi, Mami Bintoro, Mas Epen, Mbak Jeje, Mbak Lilis, Mbak Dina, Mbak Fido Puri, Mas Tiga, Bahar, Mbak Mustolinga, Tante Yara, Mas Arjuna, Proya, pokoknya buat semua-semua yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya. Buat Buwagi, Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Bisdar, Mas Sugeng, Mas Sandoko. Juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oke deh, hatur nuhun berdua, saya tunggu lagunya. Semoga selalu sehat, semangat, lancar,
1: usahanya,
2: rezekinya panjang umurnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disapa juga yang sudah bergabung ada Ibu Mustolinga tadi udah, ada Mami Bintoro, nanti di play juga ada VN ya. Buat yang pengen gabung masih ada waktu sekitar 30 menit di GPS Goyang Pagi Sikasi.

0: cocoknya mak
1: berbabaran ra kena ngelamun yuk nang apa jene
2: arep akikahan min urung apa-apa wis kesel wae wah jan rebyek umah merah meru dapure sesek nyora bisa masak meneng lajan mbok ora enak min lah tuli isin
1: lah masalah akikah ya serana bae aring akikah dan catering masakan bunda yuk rasane enak porsine pas arep request bisa praktis wis terpercaya pokoke ayo ditelepon bae siki pesen aring akikah dan catering masakan bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
4: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak, Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
7: Cabang bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye, sing marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
6: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini

saben Senin ngasi setu mulai jam 12 awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan pokoke

0: Mama sudah besar ya, sudah mau sekolah SMP. Adek mau sekolah SMP di mana? Yuk, Mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, Ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, Dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, Ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK

0: Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda. Sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
1: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
1: Iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Duh, larane.
2: Tahan Mak.
4: Au, si ngalun Pak. Aja godot-godot ya lah.
2: Kie bewis alon kok. Aha, dela Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
5: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
2: Matur nuwun Damkar.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
3: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
0: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
7: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
8: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
9: Mengakibatkan drainase yang sebelah
10: mengamankan sejumlah.
11: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
12: Hanya dan mensel.
6: Lintas Bercahaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.

0: Di sapa dulu yang sudah bergabung, ada Mami Bintoro ini mengirimkan sebuah VN ya, yeah. Coba kita dengerin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mas yang ganteng, Jun Ayu TV sing cantik. Ini Mami Bintoro bagi salam deh. Salam untuk Mustalina itu yang baru masuk. Mama no, mama no, lagi sibuk. Salam untuk Bu Herti, Bunda Cantika, Bunda Rizky, Bu Mus, Mbak Emar. Salam untuk Tondok Parjan, Cikuripan. Salam untuk Mas Dimas, Pak Mas Perwira, Pak Amin Maskur. Semuanya saja lah, Mami gak inget-inget gue, Jan. Sayangnya gak bisa baca, ya gak bisa baca, gak tulis sikap gak sama Mami, tapi salam untuk yang di grup semuanya saja, yang monitor radio bercahaya ya, semuanya saja. Buat penyiar yang cantik, yang ganteng, semoga selamat bertugas, panjang umur, dilancar.

0: Dari Mama Pintoroy juga kita mau pamit undur diri untuk berpindah di program selanjutnya. Rally pamit undur diri.
1: Vita pamit undur diri.
0: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
1: Satu frekuensi beragam inspirasi.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Spesial buat teman-teman panitia. Cinta sejati dulu kita kasih pas ya, bareng Dinda Trans.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM melimpas untuk Cilacap.
0: Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga Bercahaya. Ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
1: dan informatif.
0: Bersama dengan Vita,
1: bareng sama Radika. Pastinya ngasih informasi yang positif dan memberikan semangat di pagi hari ini. Silakan yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Jangan lupa juga dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Pokoknya jangan kemana-mana, tetapnya stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: Oke, pukul 9:23 masih di ngopi.
1: Ngobrol pagi inspiratif dan informatif.
0: Nah, tadi Radiga udah kasih informasi di GPS gitu ya, informasi tentang prestasi anak Cilacap dan sekarang ada prestasi lagi nih. Itu dalam seminar hasil program kolaborasi sosial membangun masyarakat atau Kosa Bangsa untuk tahun anggaran 2025. Ini jadi kolaborasi pengabdian kepada masyarakat dan ini berlangsung di Balai Sidang Muktamar Universitas Muhammadiyah Makassar pada 18 Juni kemarin. Ini kolaborasi antara Universitas Diponegoro sebagai tim pendamping dan juga Universitas Al-Irza Cilacap sebagai tim pelaksana. Dan mereka berhasil menyapu bersih penghargaan di tiga kategori berbeda, yaitu yang pertama juara satu kategori produk Kosa Bangsa terbaik, juara dua kategori poster informasi dan juga kreativitas visual terbaik, dan juara kedua kategori video dokumenter dampak program terbaik.
1: Keren banget.
0: Dan capaian luar biasa ini merupakan hasil nyata dari implementasi program dengan judul Peningkatan Valuasi Ekonomi Atsiri Pala guna mendukung SDGs, pengentasan kemiskinan dan juga mitigasi bencana longsor di Kuta Bima. Dan program pemberdayaan ini difokuskan di Desa Kuta Bima, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap dan terbukti memberikan dampak positif yang dapat diukur bagi masyarakat setempat.
1: Iya, keren banget ya. Emang itu fungsinya mahasiswa juga gitu ya. Selain mereka belajar, pastinya mereka juga terjun langsung ke masyarakat ya, yang akhirnya nanti akan berdampak baik juga nih untuk masyarakat sekitar gitu. Jadi keren banget prestasinya.
0: Kita lanjut lagi nanti ngobrol soal informasi yang ada di Cilacap dan juga sekitarnya. Buat warga percaya barangkali yang mau kasih informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online, jadi kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kau waktu para mari-mari
3: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pika tu pene. Alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
9: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
8: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
10: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
9: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
11: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap. Yang tahun ini merintis program pemerintah, yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
12: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813 0888-2777-9123. Amel 0888-0663-6700. Widi 0815-8672-9554.

0: informatif.
1: Iya, kita masih akan menemani sampai jam 10.
0: Dan mungkin boleh dikasih informasi atau mungkin experience malam yang baru nonton Cilacap Night Carnival ya. Dan kalau dilihat dari sosmed juga ramai banget antusias dari warga Cilacap yang nonton dari jam 8, yaitu jalan diri
1: Plaza Sudirman.
0: Plaza Sudirman sampai ke alun-alun Cilacap.
1: Iya benar. Dan itu ramai banget ya, banyak putra-putri Cilacap juga. Betul. Yang jadi peserta ya, membawakan kostum-kostum yang juga dilombakan.
0: Kreasi mereka sendiri ya.
1: Betul. Dan itu perwakilannya macam-macam ya, ada dari SMP-SMP di Cilacap Kota, bahkan sampai ada yang dari Cimanggu juga kalau nggak salah. Dari malam itu semuanya tadi malam melakukan parade sampai di alun-alun Cilacap.
0: Dan diakhiri dengan ada DJ performance juga yang mungkin ditunggu-tunggu juga. Apalagi di weekend pengennya seru-seruan, pengen joget-joget dan sebagai hiburan juga di akhir pekan gitu. Barangkali yang punya experience semalam mau kasih informasinya gimana, atau mungkin jagoannya menang, boleh banget WhatsApp di 0811260543. Kita tunggu di Ngopi
1: Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.

0: Aduh, Jen. Wetangku lara banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetangku lara banget kok, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, nye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
4: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
4: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur.
7: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
6: Aja kaya kiye.
7: Bodol.
3: Is Bu,
7: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
8: Nyong bingung Bu.
7: Usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno, kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ana. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Ngene Pak Kirno. No pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
7: mendingan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
7: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayu, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: 94.3 Radio Bercahaya. paling pas untuk Cilacap.

0: Hampir jam 10,
1: yeah.
0: Waktunya Radio pamit undur diri.
1: Dan juga Vita pamit undur diri.
0: Dari Ngopi untuk edisi hari ini.
1: Iya. Yeah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
0: Satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani, profesional, terpercaya.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is Bu.
3: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone pakir Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngartekone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
3: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: jaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
1: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
2: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
2: Coba, saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung. Hehe.
2: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
3: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
2: Makasih.
3: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Da, Ayah.
1: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
2: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
4: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Barbaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
7: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
6: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Royal 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
3: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolongan seru lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
3: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul boh.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, sein berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Cok!
8: Aku cukai palsu, apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
7: sengaja kayak larang, tapi enak pak.
8: Oke, ngerti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane.
7: Tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
9: Dan ini menjadi teman bro.
8: Nah, sedulur, ayo jaringna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai kie nomere.
7: Jadi kes ngomong karo sapa? Bilung ngeku, lena tuh lukin rumah yuara. Woi, kot, kot ringan kaya lagi ya.
9: Bro, aku ada keperluan, mereka di penjara.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
3: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
1: SMK BBC? Apa kue?
3: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
1: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
2: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
4: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap. Yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
5: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
6: Tambah gede ya.
7: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, ngaruhi anak ke ya.
6: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
8: Ini dari kanca pokok, jadi kayak ngajak ke aku bisnis.
6: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo malam.
7: Ya enak, ya mau. Mau kasih jadi
6: kalau petanya ya.
7: Ini rokok yang Pak Cukai ini Pak polosan. Gak ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue sing orang anak cukai ini. Aku cukai palsu. Apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang dibelumnya gue rokok kek. Misal SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine. Gue rokok si jine mani. Gak
8: sedaya kayak larang sih tapi enak Pak.
7: Gak ngerti orang Pak. Kan cukai gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat tadian dia nih apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun
9: dan ini betul temen bro
7: nah sedulur ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal lapor nabai maling bea cuke kaya nomere
9: jadi kasih ngomong kalau siapa
6: bilang ngeku woi kok terima kaya lagi ya
9: bro aku ada keperluan ngurkam di penjara.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga.

0: Oh, mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

0: Kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
1: Ih, aja pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nganangane nagi. Orang yang bayar. Orang melas kok karo anak bocah pak.
0: Tenang bae mak, ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak, feeling.
1: Falang feeling prus, no prus. Ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti, ora gawe suki malah gawe kere.
0: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Ih, siapa sih?
3: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
4: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
3: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Yes, please.
4: Jangan deh, bahaya tahu.
5: Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Barokatuh.
1: Bercahaya FM
0: paling pas untuk Cilacap.
1: Satu frekuensi,
0: ragam inspirasi.
1: Alhamdulillah, apa kabar Lur?
0: Apik-apik bae ya Lur ya.
1: Hawane priwe ya Wir?
0: Hawane adem banget.
1: Aya dang goreng, pinget jan. Kiye ngemeng-ngemeng Cilacap lagi terik menerik.
0: Ya terik menerik kayak gue ya.
1: Tapi hati tetap adem, tentrem, ayem.
0: Iya, walaupun Siki wis mulai tanggal mendekati tua kayak gue.
1: Tanggal pira sih Siki?
0: Oh, selikur apa rolikur sih?
1: Ronglinglur.
0: Oh, ronglikur.
1: Ronglinglur. Cungni 2006 linglur.
0: Iya. Aja pada linglung lik.
1: Ya, ya kowe. Ora saling lunglung luran yo nang kene gembira ria buang duka lara di dada.
0: Iya. Kena anggar anu cokane kepengin kelintung tapi tanggal tua ya nang omah bae.
1: Nang omah bae ngono ra dituli gembira seneng. Oke, kiana mung loron seperti biasa ya.
0: Iya.
1: Oke, kita nang acara
0: TGA
1: Tembang Kending
0: Kelangan.
1: Oke, WA nene karo melu, WA telepon-telepon.
0: Iya, 0811260543.
1: Iya, pacepo. Oke, kowe bercahaya FM. Kowe nyana kono takon ya, kowe materine.
0: Iya.
1: Milih es jeruk apa es degan?
0: Iya. Aku milih bakule. Bakule bae.
1: Ayo, mari. Yeah. Karo selonjor kena.
0: Ya. Yeah.
1: Karo ndlohom ya kena.
0: Karo jiplong ya, Li.
1: Alah, kowe.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Tegean, tembang gending klangenan.
1: Gawe kangen temenan.
2: Oh iya,
1: kangen. Iya, orang kangen duit kembali.
2: Iya, pancen
1: pira
2: 500.
1: 5.500.
2: Biasanya, oh, duit kembali kan biasanya kembaliannya palingnya 500.
1: Ya 5.500. Oh,
2: ya. Kembaliannya 5.500 ya maneman ya, ora isa dicoli permen.
1: Ora joli-jolan, jujur ya jujur bae.
2: Iya, jujur bae. Biasanya anggar jujur 500 palingnya permen nih.
1: Iya. Oke, sana sing pada WA, sing arep telepon ya uling ene, kake-kake.
2: 0811260543.
1: 0811. Kowe ora terbiasa ngomong itu ya.
2: 0811 kelalen.
1: Ora terbiasa ya. Nyong itu biasa kayak 0811260543. Untung ya opo lancar.
2: Ya lancar jaya.
1: Pegawe ne dina-dina. Oh iya, oke. Ana Mama cantik, Kak.
2: Mama cantik, Kak.
1: Sing paling cantik nang Gerduren
2: Purwojati.
1: Purwojati, kata wis mau Purwojati.
2: Urung tahu waringana, tapi kayo nganggar liwat, tapi tahu. Cuma orang ngerti nek kowe jenengane Gerduren Purwojati.
1: Oh, kata wilayah Cilacap ya?
2: Apa ya?
1: Bu, wilayah nanti kok ya mas?
2: Oh, wilayah kana Banyumas.
1: Oh, Banyumas. Iya. Oh, Banyumas. Hmm. Oh iya, Purwojati, Gerduren Purwojati.
2: Iya.
1: Dia keren dan baik hati.
2: Oh.
1: Hmm. Iya dong. Ma cantika siang jeng tiwi jeng tel. Pripun kabare nyuwun sekare? Alhamdulillah baik. Sekare ke Lungiting Asmoro.
2: Oh iya, Lungiting Asmoro.
1: Ngerti Lungiting Asmoro menurutmu apa kue?
2: Lungiting kue nyong ngerti nih ngelinting sih ya. Anger kayak kaki-kaki pada.
1: Oh
2: ya.
1: Iya, berarti ya. Di mana ada ngelinting di situ ada asmara.
2: Ada kaki-kaki.
1: Ada kaki-kaki. Oh. Kaki-kaki yang kasmaran nah iki ya.
2: Ya, cuman siki wis ora ana ya kakine
1: ono lho.
2: Watuk.
1: Ono lho. Ono lho. Iya. Salam Mego Dimas, Rik Mariski, Mak Oni, Mbak Aat, Mbak Osa, Pak Marjono, Seja Marjono ya. Bu Puji, Mbak Kajol, Bu Eno, Bu Sutira, Mbak Mar,
2: Mbak Mar,
1: Baus Kirno,
2: Baus,
1: Kumbang Asmara, Pasukan KBC, semua saja. Matur nuwun, makasih Kes Kang Gerduren.
2: Oh iya.
1: Kayak Kang Ali juga lagi nyimak deh lagi
2: kayak. Ali, kayak, wis anu Bali maring gandrung apa sih nang Jakarta?
1: Wah, uli apa Al?
2: Ya duit ya Kang Ali ya.
1: Duit lah.
2: Atu maring anak tiparan.
1: Iya, anak telepon ke. Ayo Mi, cepetan Mi, mangkat si cimaning Mi. Dan sing ayu Mi. Halo Tegean.
3: Halo Tegean.
2: Sami Bin.
3: Siang-siang mangan teki di tapiri radio bercahaya. Neng cantik, karena neng cantik juga. Dua-duanya manis-manis, cantik-cantik.
1: Dan jelita. Kaya Mami Bintoro.
3: Selamat saja. Yang monitor tegean radio bercahaya. Untuk lagu Lintang Ati.
1: Lintang Asti.
3: Karungokno karo laye-laye.
1: Iya, selonjor nopo dodo.
3: Terima kasih, assalamualaikum. Oh, salam Mama No.
1: Oh iya.
3: Podcast lagi salami kaya Mami Bintoro. Nah, apa aku lagi salami mau?
1: Iya.
3: Iya, esok saya salami.
1: Oke.
3: Dan cocok banget ya awan-awan makan sama tegean, goreng besek, tempe, nyambel terasi. Waduh, enak tenan.
1: Oh ya.
3: Enak. Ngrungokno radio bercahaya.
1: Mi, ada alternatif lagu lainnya enggak Mi? Itu dangdut Mi, coba Mi. Yang lain apa yang campur sari?
2: Campur sari Mi, Mami.
3: Itu Lintang Hati apa tak ore campur sari?
1: Ini lintang ya nanti coba ya Mi. Iya.
2: Kalau nanti
3: ya, Mi. jambu alas.
2: Oh. Jambu alas.
3: Rasane manis.
1: Oke. Oke, kayak Mami Bintoro yang cantik dan manis.
2: Iya.
1: Oke.
3: Siaran yang manis. Dua-duanya. Selamat bertugas sampai selesai.
1: Oke.
3: Yo sampai malam sampai pagi enggak pernah mati nih.
2: Huruf terus ya Mami Bin, luar biasa lah pokoknya.
3: Pokoknya nyong nek nonton film emosi, suka ngrungokno radio, ketawa sendiri.
2: Iya, apa-apa. Top, merko top.
1: Oke. Terima kasih, Mami.
3: Assalamualaikum. Terima kasih, Mang Ayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ke lagu Nias. Ya Timin apa Min? Kaya Min, Kang Ali lagi pada ngetik ya kok.
2: Iya, siap.
1: Nenek ya, ibu-ibu, bapak-bapak, Mbah Kakung, Mbah Putri, Singarap Melu.
2: Iya, yuk.
1: Telepon mawon, WA mawon.
2: Iya. Uli
1: 08 11 60 543. Oke, atawa kue face booke bercahaya FM. Niki kangge Mama cantik.
2: Mama cantik.

0: Yuk, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya komplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
6: Bodol.
5: Is bu.
6: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung bu.
6: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Ngo dandan dapur tiana.
5: Ngone pakir no pertolong jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
6: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
5: Wah. Nyong ngana ya bu. Ibunya rosa melu.
6: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
8: Tekean.

0: Kelangan
1: kelangan kelangan lur kelangan lur alhamdulillah
0: alhamdulillah
1: mami kewi sana lagune mi tenang mi
0: iya
1: lintang ati
0: iya
1: bintang hati
0: bintang hati nang hati kan ana bintange
1: ya. Ana bukakan ana mesti ana
0: bintang gua ada di langit yang biru tok.
1: Oh, rapi.
0: Amat banyak
1: bintang
0: gue angkasa.
1: Gue bintang di langit yang gelap. Masa bintang
0: berarti
1: di langit yang biru?
0: Berarti lagune salah gue ya, sing nyiptakna.
1: Ora, soalnya gue waktu gue orang anak anu kae orang anak apa spidol ireng.
0: Ora gue uli anu wong sing nyiptakna wong luar negeri sing orang anak wong ngine kan anak.
1: Oh iya ndian, kaya
0: nene. Langit yang biru wengi-wengi ya, magrib-magrib pa jam 12 wengi ya tetep
1: doang. Iya, betul gue. Nah, ke sini pada WA ke. Arep macar apa kok? Nang kono ya ke. Kusia. Kusia. Halo Tegehan. Ditemani penyare sing legi jian legi suarane melengking kaya toae masjid Pertamina toae masjid Pertamina. Nek aku senenge minum es degan Mbak Cantik. Salame buat semua kru bercahaya pokoknya ayo pada layeh-layeh tugas negarane wis entok gari layeh-layeh dan tugas negarane wis entok umbay wis entok karo mangan madang siangnya oseng-oseng gandul
0: yeah.
1: Kemading dicampuri so urang godong so cekelane kerupuk acak lalen pokoknya ya lakune bisa makasih ora yo duo makasih ora yo dua Mbak Cantik perawan pabrik kayak Mbak Cantik
0: ya. Perawan pabrik
1: iya perawan pabrik kena lagi siaran gitu
0: ya, kemarin pabrik yang harus rampung oleh siaran
1: ya, ngerende pabrik duwe
0: pabrik apa pabrik gula
1: pabrik godong itu ya godong garing
0: yeah.
1: Makasih lah gue jang oke Mbak Cantika yatimin ke
0: Lek yatim,
1: Del, aku salam go Tini.
0: Tini.
1: Sing Tini kowe jenenge Tini. Ora setini-tini ya, ora ndadu setini-tini ya pokoke.
0: Tini.
1: Iya.
0: Nini Tini.
1: Lagune lah gelang kalung Del ditunggu ya spesial salame go Sativen.
0: Iya,
1: atawa Tini. Lagune Del gelang kalung. Oke, makasih semoga cepat mari ya Tin. Lagi meriang ya Mbak Tini ya.
0: Mbak Tini lagi meriang. Kayak dinaik gelang kalung langsung bergenggeng ya.
1: Ora gelang kalung tok ngabong-abong wis langsung.
0: Bener.
1: Mbak Dina Lara sugeng siang jeng Del karo jeng Tiwi request Lintang Asmoro. Miki wis apa ya Lintang Asmoro ya?
0: Lintang Ati Miki, Mbok.
1: Oh, Miki Lungiting Asmoro, Lintang Ati. Jan ya warna-warna lagu nembing wi.
0: Iya.
1: Terus salamnya buat Pak Kagem Pak Jo, selamat istirahat, Kagem Tegean. Dimas Tondo, Pak Bos Kirno, Bunda Rizky, Mama Rizky, Bu Mustolinga, Mami Bintoro, Kemili salam sekang Mbak Dina Laras. Ma Enok dan sedaya mawon kagem jeng Del karo jeng Tiwi selamat tugas mantur nuwun. Mami pintar apa ke? Ke anu kain?
2: Terima kasih neng, lagunya udah ada Lintang Ati, lagunya enak banget. Sambil tiar-tiar bubu anciang neng cantik dua-duanya.
1: Oh iya.
2: Asik.
1: Oke, pinter sih Mami. Gue mikir chat request nyeluk lagu diputer apa ya? Kang Ali, Kang Ali ya. Oke, nyimak ke Del Tewe, jeng Tewe,
0: jeng Tewel,
1: jeng Tiwi karo jeng Del, Tiwel, Tidel, Tidel, Tiwel, Tiwel.
0: Anaknya Tewel,
1: Tiwel ya Tiwel, Tiwi, Tiwi Rewel.
0: Tidel mo.
1: Ya Tidel ya. Ludu Tiwel ya. Nyimak tegian streaming bercahaya kenyong aduh ke. Ya.
0: Aduh ya.
1: Ayo nang nih. Makan siang Mbak Del karo TV urung Bali apa esin merantau bae. Sekarang imbang ono tresnaku. Suwun Mbak Lorone.
0: Siap.
1: Iya, gue Dimas nang Dipala. Yang kok Dim. Alhamdulillah ngodisit kear pernah lagu ke. Jari lagu sing enak banget.
0: Bol enak ya pokoknya.
1: Bisa entong loro kayane.
0: Iya, tanduk
1: iya, kok. Mandan-mandan gurih-gurih, anyoy-anyoy
0: kliwoy.
1: mandan anak nyil-kenyil. Apa gue ya?
0: Ger-ger.
1: Wis tegon piye nek nyil-kenyile mbok?
0: Iya kok.
1: Seruput adem nyenyes. Oke, pas banget iki ayo rene iki. Monggo, monggo, monggo. Kok facepoke diwaca ya, Lur?
0: Iya.
1: Tarik nih.
0: Tarik.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online, jadi kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan,

0: Pastinya itu ya, Dek, yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, mah. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyar maca pa cepok 08111645443 lur kowe miki nggo ali ya al. Bojomu mbiyen prawan pabrik apa? Oh. Wis tau kerja nang prabik ya. Prabik apa? Kowe miki nyetiwi reno ae kon ngurusi wong-wong sing pada kowe miki nang alun-alun. Kon bagene rames jerek. Sini kan tutul rames tiwir nang dalan kan nam laku melaku. Bumus Tony ngadar kam asik makasih ya jeng mbak cantik perawan pabrike buku sia buku sia kusia kusia kusia bumus Tony ngadar kam perawan gunung mbak Del ya arep perawan gunung perawan kota pada baik bu takoni bapak kek aku oh ya orang bapak yang penting kan rezeki ini kota iya nyong diam-diam karo WA anu kie karo nyong nyonyok kie oh ya wis telpon berlisir halo Tekian.
1: Ya, lo juga.
0: Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bumus Toling. Kemien
1: perawan gunung iki.
0: Kemien dadi perawan siki wis ora perawan. Wis ora mbok ya ora lah.
1: Ora.
0: Wis ana ndoge cara wong cilacap nek anak ndoge aku.
1: Urung ana ndoge ndok siji ora kae kok ndoge lumung bae.
0: Oh iya, anu Bu, anu kowe bae glundung bae ya, Jan. Wis gampang wis gampang.
1: Jadi buka kartu lah
0: jeneng ya tuku lah ya nyong ora ngerti kelalen ya kelalen wis tuku pirang
1: tuku yeah. Terus apa ya panas banget kok so.
0: Iya padahal ya padahal ya nangane panas
1: jeng mikiran nyimak siapa statusnya ya jeng
0: milih es degan apa es jeruk
1: enggak aku ya pilih es degan
0: Pada seneng es degan ya.
1: Es degan daripada es jeruk. Kadang asem sih aku kan punya asem lambung.
0: Oh, kayak kue. Iya.
1: Jeng Delia sing cantik.
0: Tapi angger diparingi purun nih.
1: Ya purun kok. Ngop anki ya Pak Ijo iya, es jeruk.
0: Oh iya, nggak seger-seger ya lah ya.
1: Iya, saya seger-seger kan ini. Kuli jeruk setengah kilo ya lumayan, alhamdulillah.
0: Oh iya, nyomiki soalnya nambah tuku.
1: Iya, aku tak juga yang ponakan nih.
0: Oke, iya, seneng ya, alhamdulillah. Iya. Nasinya, Oke.
1: Arep kae lah. Salam sekintu-kintu salam buat mandan-mandan bahasa Jawa, mandan bahasa Indonesia, terus para bahasa.
0: Iya.
1: Salam-salam, Jeng Adelia. Tuh, Pak Tondot, Pak Hadi Haji Barang, terus Kang Arjuna, Kang Subarta, Kang Salut, Kang Juki.
0: Oke.
1: Terus Pak Harno nang Jangrana. Terus Kang Jupento sampai ya?
0: Epen.
1: Apa anak nang kene ya?
0: Anak Epen.
1: Iya, Kang Dimas, Lik Dimas apa Kang Dimas?
0: Oh ya.
1: Ya, Mama Cantika, Mama Enok, Mami Cantika, Mama Enok, Mami Bintoro. Terus Mami siapa ya sing petok-petok petarangan gae? Apa Miki Wis?
0: Mama Rizky.
1: Oh iya Mama Rizky. Aku pernah disenggol ya tersenggol balik.
0: Mbak Dina terus, Laras.
1: Iya Mbak Dina Laras, Mbak Mar. Terus KKBP lah sing lagi midhangetaken tegian sugeng siang mugi paringan nasing sehat pinaringan rezeki sing lancar berkah barokah kangge sarung ibadah
0: amin
1: kangge Mbak Adelia sugeng siang matur suwun sehat selalu
0: amin ya
1: lagu ora melu lah on melu baen matur suwun ya Mbak assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue mikir kena nyong liwat nang kene ya. Bis pirang-pirang pada pating lewat ber ae gue. Pada no apa mbok seragam main-main kau sih. Mangga dilihat jangan maling nggih. Niki ana bus apa Bu Sutarmi nang dipalak yang nggih, Bu. Niki wonten sekar judule Kidung Pangruwatan saking Mbak Nurhana. Monggo-monggo dimidhangetaken karo mirengaken midharangatan. Mangga. Buka sing ambak. Mangga.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan berupaya mengganti pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah berulang kali tak sependapat termasuk soal konflik Iran. Channel 12 pada Minggu 21 Juni melaporkan para pejabat di pemerintahan Trump meyakini bahwa pemerintahan Netanyahu mesti diganti mengingat unsur-unsurnya yang terlampau garis keras. Menurut Channel 12, pemerintahan Trump sudah menjalin kontak informasi dengan para pemimpin oposisi Israel seperti Naftali Bennett dan Gadi Eisenkot. Hujan deras yang terjadi Senin 22 Juni ini subuh membuat 17 titik di kota Surabaya banjir. Genangan tertinggi mencapai setengah meter. Penanganan banjir ini juga terkendala karena pasang air laut turut menghambat pemompaan air ke laut. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Surabaya Linda Novanti menyebut, per pukul 9.25 waktu Indonesia Barat, 15 dari 17 titik genangan masih dalam penanganan petugas gabungan. Sejumlah titik yang masih tergenang meliputi Jalan Ngagel Kebonsari, Jalan Bung Tomo, Jalan Raya Bratang Binangun, Jalan Imam Bonjol, Jalan Simo Hilir Raya, Jalan Tanjung Sari, Jalan Menurut Pumpungan hingga kawasan Medokan Semampir Indah. Genangan tertinggi tercatat di kawasan Stikosa AWS, Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo dengan ketinggian banjir sekitar 50 meter sentimeter. Kemenangan Mesir atas Selandia Baru mengubah kedudukan klasemen Piala Dunia 2026. Mesir meraih kemenangan atas Selandia Baru setelah tertinggal lebih dulu. Gawang Mustafa Sobeir dibobol Finn Surman pada menit ke-15. Keunggulan skuad All Whites yang bertahan hingga babak pertama berakhir kemudian berangsur terkikis lantaran kebangkitan Mesir. Mustafa Ziko menyamakan kedudukan pada menit ke-58. 9 menit berselang Mohamed Salah membuat bola masuk ke gawang Selandia Baru. Mohamed Srezeguet kemudian mencetak gol penutup kemenangan Mesir pada menit ke-82. Skor 3-1 yang bertahan hingga laga bubar membuat Mesir menorehkan kemenangan pertama pada Piala Dunia. Selain itu, Mesir juga mengamankan 3 poin dari laga melawan Selandia Baru. Kini skuad The Paroots tersebut mengoleksi 4 poin. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak di antara penghuni grup G. Oleh karena itu, Mesir ada di posisi teratas klasemen sementara grup G Piala Dunia 2026. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini.
1: Poin 3, radio bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Tegean Tembang Gending Klangenan.
1: Klangenan sing gawe kangen temenan lur, ke sing seneng bal-balan lur ya. Ke klasemen pertama grup B Piala Dunia 2026. Sing paling dhuwur Mesir ya, 4 poin mikine nyong mung wis ngomong. Mesir paling dhuwur ya. Nek nang grup G ya sementara lo ya. Mesir 4 poin. Terusan Iran loro, Belgia loro, Selandia baru siji. Asia Tenggara keok wingi. Korea ya Allah, Malaysia. Halo Tekian.
2: Kulan wo.
1: Manga.
2: Kekian.
1: Oh iya, panas Cilacap kono kebrewe panas apa adem?
2: Pada pae panas. Panas-panas, silir-silir.
1: Milih es degan apa es jeruk?
2: Nah, nyongnya milih es jeruk pela.
1: Oh, seneng es jeruk.
2: Iya, nyong seneng jeruk ya jelas gue.
1: Es jeruk karo es degan aja kemaruk muk atine deg-degan. Yeah.
2: Deg-degan ya wajar.
1: Jal parikan, jal parikan, tayang ngapora kok. Jal parikan, tayang ngapora kok.
2: Kalah nyong lah kayak parikan lah. Nyerah nyong lah.
1: Alah.
2: Orang pinter orang. Nah. Nah.
1: Nyong kotor. Kembang gula. Kembang melati. Yo, apa yo?
2: Bola, orang bisa lah.
1: Masa?
2: Aku gela. Aku gela.
1: Kembang
2: karena
1: gula.
2: Karena cinta mati.
1: Diduakan ego ya. Kembang gula, kembang melati, kagak gula cina mati. Gaya lo.
2: Gaya apa lah? Ada gaya-gayaan lah, ngapa gaya-gayaan?
1: Ya wis, es degan campur sate. Atine deg-degan. Merubung kae.
2: Mbak sapa iki?
1: Wong nyate. Merubung nyate. Oke lah kalau begitu.
2: Nyate ya.
1: Ya wis.
2: Ana tidur bareng juga Mege. Ana tidur kok.
1: Lagi bungkusi kae. Apa jenenge lah? Rames jare ngomongnya Mege.
2: Orang masuk makan dia kalian aja.
1: Iyalah, curahkan rames kau.
2: Oh, kayak gue ya.
1: Bisnis ya.
2: Apa ya?
1: Bisnis kau.
2: Orang Tiron.
1: Tiron siapa Tiron?
2: Melu masih deran.
1: Oh,
2: Tiron masih gue. Tiron tiru gitu.
1: Oh, ya bisnisnya beda lah.
2: Ya.
1: Bis kirim salam. Ayo.
2: Ikhlas.
1: Jadi kempot turun betul ya. Jadi kempot sana, jadi kempot ya.
2: Ikhlas ya.
1: Ikhlas nggak gue? Ya. Ya.
2: Mama Sandika mau gue, terima kasih sama Lana. Terus Mama apa gue? Mama Bintoro gue, Mami Bintoro.
1: Mami.
2: Ya terus Bu Mustol ya, terima kasih sama Lana gue.
1: Ya.
2: Siap. Ya Mbak Matian nih gue nang katsu ya sudah siap. Tina Usa. Kaki Tondor. Kang Papa gue nang Sumpiu ya sudah siap. Pasukan KWC gue. Kang Ali Maksum gue nang Gandrung ya sudah siap.
1: Okay.
2: Ali Maksum. Terus okay. Pak Kirno nang Curug Legi ya sugeng siang Mbak El Pantai Selatan.
1: Kumbang ke. Sapa sing turun? Del, sapa sing turun? Del turun, tiron turun. Kumbang kerungune
2: ya,
1: turun.
2: Ya sugeng siang. Anu kumbang anu budek kayane kan lah.
1: Apa sih?
2: Kayane ya Bang ya.
1: Iya.
2: Pendengarannya terkurang ya Bang ya.
1: Wis umur ya Bang. Apa
2: harus go Bu Mama Eno sung siam Bu Arti Oma Oni juga siam terpak bening Mbak Seja Marjono.
1: Amin maskur.
2: Ya, Mbak amin maskur ya, wenang budak saya sugeng sia.
1: Oke, Mbak Dina. Mbak Dina Osa karo Dina Laras ge lagi midhangetaken ge.
2: Oh iya, Dina Laras gue ya sugeng siang. Salam kenal gue yang Dina Laras. Ya, Dina Osa tapi mungkin gue sabar mikir. Ya, kabar baik gue. Mereka ini tetap semangat. Terima kasih, Niko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina Rebo, Dina Kemis. Ojang apa jak? Wong kae sapa? Anu apa sih kepriwe sih? Kelalen. Mbak Dina Laras. Nek aku senenge es degen. Es degen, Mbak Del. Oh, es degen, iya. Neknya seneng loro nih. Ayo, Bang. Ya wis lah, Kumbang. Yo, kapan yo panen degen bareng yo nang laut yo. Ayolah, mengkok ya pak, sore ya pak. Janjian, ketemu nang laut, nang belang ngendi. Nggak degan sekang rumah. Apa nggak wajar, jeruk ya kena, nggak wetang jeruk. Nalun-nalun. Pernah sih bang, udah tekan bang, teleponnya bang, udah dati pun bang. Lah, mangkat ya bang lah. Atus ya, ratus sih, atus ya. Loh, tekan.
3: Diangkat disit, dia ngapa-ngapanya untuk...
1: Kenapa sih diangkat kok, angel kok, maningan kok, begitu sih diangkat ngomongnya malah terpitek sisan. Dan sih diwajah pak, uwis ya timnya.
3: Ya udah diangkat ini kok.
1: Lagi mau diangkat, kue boy sih ngangel pedot.
3: Diangkat mau.
1: Pedot orang anak, orang anak tulis tak klik ah.
3: Kadang di masa turun kan anggap pasirannya terlanggut.
1: Kau menyet ngapa menyetnya ngerti kau mesti
3: karena apa es kelapa miki
1: es degan apa es jeruk
3: nek bingung ya cara kau kabian ya
1: oke sikit nek parikan ya es degan apa es jeruk yo terus diparikan kau jujur kau es degan
3: wih digadang meleti
1: garuk
3: tukang kerupuk
1: bis dikadang dijaluk tukang kerupuk es degan apa es jeruk watine deg-degan weru wong sing kemaruk ya
3: beda lagi kemaruk aja
1: iya kini mau streaming mana
3: ini lagu nama jalo
1: apa gelengkap apa kene yo kanggo aneng yo
3: nyong njaluk kae apa ya kae sing pita Roro Jonggrang
1: Roro Jonggrang klambine abang tiba kejengkang
3: tiba kejengkang tur ngata-ngata Dimas salam go mbeki gue Rafi Dimas
1: oke
3: terus kacol kacol Angkata Marjono Mbak Yara terus kamu memaris di petarangan kan
1: oke
3: okay. Oh punya gubur betah dengan petarangan ya
1: oh iya dong harapan jaya
3: apa yang kemerik ini ya
1: sehingga kemerik ini zaman now itu wis sudah lewat pokoknya pada canggih
3: itu kemerik ini
1: apa
3: coro
1: iya yeah, kayak kok gue anak coro anak coro dari jengkol ya kowe
3: coro
1: anu lueng lingker dari jengkol penasa
3: bela gue saya tunggu bela
1: aduh tarik wis no ambang madang ya main ke main lagu mau main streaming bok main kok main oke main semangat main urip si semangat main ajang lokro main aduh menyat main oke okay.

0: Duh, dipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang, yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
3: Iya, yuk. Wis langganan, kawit genyel.
1: Pancan akang toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
7: Terima kasih ya, Pap. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
6: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
8: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
9: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
10: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
9: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
10: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
9: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
10: Oh gitu ya? Berapa?
11: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
9: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
11: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
12: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
10: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
11: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
12: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
13: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
14: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
13: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
15: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget. harganya pas. Bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
16: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tu-tu. Kayu kuwi lho. Pajak ayak iye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak iye. Kasurnya nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
1: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong ana ya bu. Ibune ora usah melu.
0: Iya nyong melu. Warap tuku kasur mentul-mentul bu.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pika tukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita tukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kan.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Kiang tata tata mangkendi klak klak langanan pusu tarmi wonten ati pala sugang siang matur nuwun pusu tarmi teh kiang cengdel belujang siang kula saking ati pala niki angge gonggoman pundi nggih bu niku bemiki kumbang nang ati pala bu pomokan weruh bocah kowe ya bu dituntun jajal mandan dinyatna wong anu kaboten nang ranu angel anu kegeden arti ditugel kena nusin nempel ora ditugel tiga pemar ngendi ora wong mlaku angel abot ya rombang ya rombang pada bayar di pala gue mbak karena busu tarmi oh kalau ngene paksa jamar jono mbak bundi niku eh busu tarmi ngene anu paksa jak di pala nek ya timis ujung manik ya min wis kowe min miki min konang ke taman wisata mok min konang taman wisata ne pak rame pora siki min karena nu ada pada prei ya min pada preian pada piknikan min rame kayong tolo pirang-pirang sih pada piknik ya nyar maca faca bo oke miki faca bo ok wis kayong ana barka ya kah mau kayong ana barka kok bis komen oke okay. Es jeruk apa es segan aja kemaruk hai men keton elegan cerek yo nang tegian tembang gending kelangenan singis komentar oh barka sumpiu hadir kia nyong ora milih es jeruk apa es degan lah nyong milih es semu baiklah jeng nekrika oh ujarku es semu apa semu ireng apa semu ijo iki ujarku nek reka mesem kan tandane agi ceria takon ngana sih kue maring bocah kue ajijah bos kirno jumadi lasmi ekawati mustolingo darkam tondot martiani buwatianto nasito nasito dekun dekun bahasannya dekun dikunen oh dikunen malah ting bata oh beda nang Cilacap dekun nek nang Banyumas ke barka sumpio dikunen ya kakin huruf pelah dekun tulih deku kai kue nekie dikunen bahasane ya kaya kue bahasane lah ya bok apa mending selain tolih Jambok. Ora. Bahasane jan. Hurufe padha, cara macane beda. Siki jajal. Wacanen. Ha a. Waca ngono. Kok mesti wacane apa? Ha. Iki, Mbok. Padahal ora. Padahal kuwi

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barang e main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok.

0: pacet mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune ora usah melu.
0: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Misal SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
6: sengaja kayak larang tapi enak pak.
5: Oke, ngerti orang pak. Kalau supaya gue pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita diane,
6: apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih bisa 5 tahun.
7: Dan ini betul teman bro.
5: Nah. Dulur, ayo dari nak kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai kian nomere.
7: Jadi kasih nomor siapa? Bilung aku, mana nomor kau melayu orang? Woi, kau teriak kian lagi ya?
8: Bro, aku ada keperluan, mau kau di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
10: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
9: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa gue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
11: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
10: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
9: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
12: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Mustika Tuban.
2: Alhamdulillahirabbil alamin, Lur. Ih. Ke rampungan tekiane mangke dilajengaken jam 3 nggih kita wonten topokan Lur, engko jam 3 ya Lur, ketemu karo nyong Lur. Insyaallah pada diparingi sehat waras bisa ketemu maning. Oke. Oke. Ke bergengkona berita Indonesia Persada ID Live. Yuk.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

0: inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana

menyiarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Selai merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Lain, Gagak Kriman Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Nami Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu, Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mami FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Iri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Bulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Beseman FM Kota Pagarawan Sumatera Selatan, Tumpung Padang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarani FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Sinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Wirama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Duhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar. Untuk Berita Indonesia Live edisi Senin 22 Juni 2026 bersama saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan FM 107 Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live menyajikan beragam berita teraktual dari seluruh Indonesia secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, dan disiarkan serentak oleh 58 lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, sudah siap Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten. Ada rekan Andri Hari Setiawan yang akan berbagi kabar. Bupati Tangerang dorong santri lanjutkan pendidikan, manfaatkan program sekolah dan beasiswa gratis. Rekan Andri, silakan informasi Anda.
1: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Mishor Rashid menghadiri tasyakur dan ikhtitam angkatan 33 santri kelas 6 Ma'had Tarbiyatul Mubtadi'in di Pasir Nangka, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Bupati Mishor Rashid meminta para santri agar jangan sampai putus sekolah, dan orang tua juga diharapkan terus mendukung anak-anaknya agar terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mencanangkan program beasiswa Tangerang Gemilang dan program SD SMP swasta gratis secara bertahap. Untuk itu, para orang tua diharapkan bisa memanfaatkan program-program tersebut untuk mendukung anak-anaknya terus sekolah sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar tidak ada anak yang terkendala melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi. Ia berharap para lulusan Ma'had Tarbiyatul Mubtadi'in dapat menjaga nama baik almamater serta menjadi generasi yang membawa manfaat bagi agama, masyarakat, dan juga daerah. Dan kepada para orang tua, ia menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan yang telah diberikan selama masa pendidikan putra-putrinya di pesantren. Bupati pun mengapresiasi peran pesantren yang selama ini konsisten mencetak generasi berakhlak mulia, berilmu, dan siap menjadi pemimpin masa depan, yang berilmu, tangguh, dan berakhlak mulia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Andri Hari Setiawan dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya ada rekan Wina dari Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur yang akan menyampaikan informasi tentang inovasi Politeknik Negeri Madiun siap majukan Magetan. Silakan informasinya rekan Wina.
2: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Politeknik Negeri Madiun atau PNM terus menjalin kerjasama erat dengan pemerintah Kabupaten Magetan. Langkah ini menegaskan komitmen kedua belah pihak dalam memajukan potensi daerah berbasis riset, terapan, dan pendidikan vokasi. Direktur PNM Dr. Muhammad Ta'ali, SAMM, menyampaikan bahwa sebagai lembaga pendidikan vokasi, PNM selalu menitikberatkan fokusnya pada praktek lapangan dan penelitian yang berdampak langsung bagi masyarakat. Komitmen ini telah dibuktikan pada tahun 2025 lewat program penelitian dan pengembangan usaha di Kampung Susu Magetan. Melalui inovasi PNM, peternak setempat difasilitasi mesin pengolah susu menjadi sabun dan juga yogurt yang berhasil meningkatkan nilai tambah produk dan terus berkembang hingga sekarang. Keberhasilan ini tidak lepas dari pendampingan serius yang diberikan PNM dari hulu ke hilir hingga produk dapat diterima masyarakat. Melanjutkan kesuksesan tersebut, pada tahun 2026 ini, PNM dan Pemkab Magetan sepakat untuk memperluas jangkauan kerjasama ke sektor industri kulit agar komoditas unggulan Magetan tersebut juga mendapatkan sentuhan inovasi yang serupa. Menanggapi sinergi ini, Bupati Magetan Bunda Nani menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi nyata yang telah diberikan oleh Civitas Akademika PNM. Dan lebih lanjut, Bupati juga memberikan arahan kepada dinas terkait, khususnya Dinas Peternakan dan Perikanan, serta dinas terkait lainnya, untuk turut mengawal ketat seluruh program dan teknologi yang telah diberikan oleh PNM. Selain fokus pada hilirisasi produk lokal, pertemuan strategis tersebut juga membahas rencana besar di bidang peningkatan kualitas SDM dan pendidikan. Agenda ke depan meliputi kerjasama program pendidikan jenjang magister atau S2 bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemkab Magetan serta rencana strategis pendirian kampus Politeknik Negeri Madiun PMM di wilayah Kabupaten Magetan. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Wina dan selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi di sesi pertama sudah tersampaikan dan informasi yang lain kita akan bagikan untuk Anda. Dan selanjutnya akan ada persada ID Talk setelah jeda berikut ini. Tetap di Berita Indonesia Live.
3: Anda tengah mendengar Berita Indonesia Live, persembahan persada. Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemaskan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
0: simak dan dengarkan Berita Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk dengarkan baik.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Senin 22 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada ID Talk dengan topik Sensus Ekonomi 2026, luangkan sedikit waktu untuk Kabupaten Pasuruan Maju. Selengkapnya bersama rekan Inov Alexa.
4: Persada ID Talk.
5: Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Suara Pasuruan FM 107. Kita langsung saja ngobrol Sensus Ekonomi 2026 bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. Topiknya menarik Pasuruan People karena per hari ini Anda akan kedatangan petugas Sensus Ekonomi. Jadi luangkan sedikit waktu untuk Kabupaten Pasuruan maju topiknya. Dan tentunya yang membahas ini bukan hanya Suara Pasuruan, tapi ada narasumber dari BPS Kabupaten Pasuruan, ada Bapak Bagas Susilo SSTMSI. Beliau adalah Kepala BPS. Sudah bersama Pak Bagas. Selamat pagi Pak Bagas.
6: Selamat pagi Mbak Inov.
5: Iya, apa kabar hari ini?
6: Luar biasa.
5: Nah ini menarik sekali Pak, karena hari ini kita ngomongin tentang Sensus Ekonomi 2026. Sembari nanti kita Bapak menjelaskan kepada kami semua ini tentang Sensus Ekonomi 2026, kita siap ya Pak ya, berbagi informasi ya. Oke. Iya baik. Sebenarnya kalau ngomongin Sensus Ekonomi 2026 Pak, mengapa kita semua nih, masyarakat Indonesia nih, perlu tahu begitu ya? Kan banyak masyarakat mungkin pernah mendengarkan istilah Sensus Ekonomi begitu kan, tetapi belum paham apa itu sebenarnya. Bisa dijelaskan kepada ini Pasuruan People di luar sana Pak?
6: Oke, baik. Terima kasih Mbak Inov dan selamat pagi menjelang siang Pasuruan People semuanya. Saya jawab langsung ya.
5: Langsung aja Pak.
6: Sensus Ekonomi atau nanti kemudian kita sebut sebagai SE 2026 adalah kegiatan pendataan yang dilakukan oleh BPS untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi perekonomian Indonesia termasuk Pasuruan.
5: Baik.
6: Pendataan ini mencakup berbagai aktivitas usaha mulai dari yang mikro, kecil, menengah hingga besar. Ingat kita Pasuruan punya banyak usaha besar. Namun yang perlu diketahui masyarakat, pada SE 2026 ini kami tidak hanya mendata usaha untuk bangunan tempat tinggal atau bangunan campuran yang digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat usaha. Petugas juga akan mengumpulkan beberapa informasi sosial ekonomi. Seperti kita tahu Mbak Inov dan Pasuruan People, Sensus Ekonomi dan kegiatan ekonomi di masyarakat itu kan bergeser ya sejak 10 tahun yang lalu. Mungkin sudah berbeda. Contohnya dulu mungkin tidak ada orang berprofesi sebagai afiliator.
5: Yeah.
6: Padahal kita banyak tuh sekarang nggak pernah keluar kamar gitu ya, nggak pernah kelihatan kepanasan, tapi tapi kok kayaknya beli apa-apa mudah gitu. Ya. Padahal mau dibilang jualan dia juga tidak kulakan.
5: Yeah.
6: Jadi apa ekonomi digital seperti itu juga akan kita tangkap sebagai pelengkap ya, jangan-jangan juga berpotensi dan semakin tahun semakin besar share-nya.
5: Iya.
6: Itu, nah kemudian data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Jadi ini memang data ini yang paling berkepentingan sebetulnya ya, pemerintah, peneliti, dan seterusnya. Program pemberdayaan UMKM misalnya,
5: iya,
6: peningkatan investasi misalnya, nanti bisa dihasilkan dari hasil sensus ekonomi ini, pengembangan ekonomi masyarakat, dan seterusnya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam SE 2026 ini sangat penting.
5: Itu artinya, Pak Bagas, dalam skala makro ya, itu data dari sensus ekonomi ini berperan ya, Pak? Ya?
6: Tentu dong, dalam skala makro pasti. Dan bisa-bisa ya, dalam level regional, provinsi, bahkan kabupaten sangat-sangat dibutuhkan.
5: Oh, baik-baik. Kalau ngomongin tentang manfaatnya, Pak Bagas, langsung tentang sensus ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha itu gimana tuh?
6: Baik, ini saya hubungkan dengan temanya ya. Temanya itu luangkan sedikit waktu untuk Pasuruan maju, kira-kira gitu.
5: Begitu.
6: Karena memang dalam pendataan, Mbak Inov dan Pasuruan Pipa,

0: pertanyaan yang begitu besar ya. Nah, manfaatnya itu apa? Nah, pertanyaan yang bagus ini, manfaat sensus memang tidak langsung bisa langsung dirasakan oleh per individu, bahkan beberapa salah ya, nanti kalau didata berarti dapat bantuan dan seterusnya. Yeah. Mungkin belum tentu ya, tetapi dampaknya sangat besar bagi masyarakat secara luas. Misalnya ketika pemerintah mengetahui suatu wilayah memiliki banyak usaha makanan dan minuman yang berkembang, maka pemerintah dapat merancang program pelatihan, akses pemodalan, maupun promosi yang lebih sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut. Iya. Gitu ya. Begitu pula ketika diketahui ada potensi industri tertentu yang berkembang pesat, maka infrastruktur dan investasi dapat diarahkan ke sektor tersebut.
1: Terima kasih. Tapi sebelum kita mengakhiri Pak Suruhan People, jadi apa yang dikatakan Pak Bagas adalah digarisbawahi, kita sukseskan ini semua sampai selesai 31 Agustus mulai hari ini ya Pak ya.
0: Mulai hari ini.
1: Terus Pak Bagas sudah ngobrol sama kami Pak Suruhan People dan Anda sudah dengarkan. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.
2: Setelah sesi Persada Detox, sekarang kita lanjut ke informasi berikutnya dari Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah. Ada rekan Bobby yang siap berbagi kabar, pemerintah Kabupaten Wonogiri lakukan kolaborasi anggaran lintas lembaga untuk tangani RTLH. Rekan Bobby, silakan informasi Anda.
3: Baik, terima kasih. Pemkab Wonogiri terus berupaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Program tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperbaiki tempat tinggalnya secara swadaya sehingga tercipta lingkungan pemukiman yang sehat dan aman. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan dan Kawasan Pemukiman DLH PKP Kabupaten Wonogiri Bahari menjelaskan sepanjang tahun 2025 telah dilakukan penanganan terhadap 1.492 unit RTLH melalui berbagai sumber pendanaan. Bantuan tersebut berasal dari BSPS APBN sebanyak 67 unit, Bankeu Pemdes RTLH APBD Provinsi Jawa Tengah 781 unit. Berikutnya APBD Kabupaten Wonogiri 60 unit, Dana Desa 487 unit, Basnas RI 5 unit dan Basnas Provinsi Jawa Tengah 32 unit. Termasuk juga CSR DPD Jateng 48 unit, CSR PT BKK Jateng 2 unit, CSR PT BKK Wonogiri 3 unit, serta PMI Kabupaten Wonogiri sejumlah 7 unit. Pada tahun 2026, Pemkab Wonogiri menargetkan penanganan 359 unit RTLH dengan jumlah total nilai bantuan mencapai 7,44 miliar rupiah. Bantuan tersebut berasal dari sejumlah sumber pendanaan yakni BSPS APBN sebanyak 39 unit, kemudian Bankeu Pemdes RTLH dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 235 unit, dan saat ini terbit SK tahap pertama untuk 62 unit. Sementara itu pada tahun 2027 mendatang, Pemkab Wonogiri telah merencanakan penanganan 60 unit RTLH melalui APBD Kabupaten. Setiap unit akan memperoleh bantuan sebesar 20 juta rupiah sehingga total anggaran yang disiapkan mencapai 1,2 miliar rupiah. Bupati Wonogiri Setio Soekarno mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan penanganan RTLH tersebut baik melalui program CSR dan program-program lainnya. Penanganan belasan ribu rumah tidak layak huni tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Kondisi fiskal saat ini mengalami keterbatasan akibat efisiensi anggaran. Penanganan RTLH ini dari berbagai sumber anggaran menjadi salah satu strategi paling realistis untuk menyelesaikan masalah tersebut, pungkas Bupati Wonogiri. Demikian saya Bobby dari ULBPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih untuk rekan Bobby dan selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya informasi dari rekan Sofia Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang akan berbagi kabar. Bupati Tegal dorong lahirnya atlet padel berprestasi. Rekan Sofia, silakan dengan informasi Anda.
4: Pendengar berita Indonesia Live, Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman mendorong pengembangan olahraga padel di Kabupaten Tegal agar mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi. Hal tersebut disampaikan pada saat menghadiri pelantikan pengurus PBPI Kabupaten Tegal masa bakti 2026-2030 sekaligus grand opening Tegal Padel Club di Kecamatan Adiwarna Sabtu 20 Juni 2026. Iskak mengatakan kehadiran PBPI Kabupaten Tegal menjadi peluang besar untuk memperluas pembinaan olahraga padel sekaligus mencetak atlet yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Menurutnya, olahraga tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan, tetapi juga membangun karakter, mempererat persaudaraan, serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Ersal Abu Rizal resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum PBPI Kabupaten Tegal periode 2026-2030. Ia menyatakan komitmennya untuk mengembangkan olahraga padel melalui pembinaan atlet dan berbagai kegiatan olahraga. PBPI Kabupaten Tegal juga menyiapkan agenda Bupati Tegal Cup pada Agustus mendatang, serta persiapan menghadapi Porprov Jawa Tengah, di mana padel akan dipertandingkan sebagai cabang eksibisi. Demikian saya Sofia, reporter dari LPPL Slang FM Tegal.
2: Terima kasih untuk rekan Sofia dan selamat bertugas kembali. Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah berbagi informasinya. Pendengar, kami akan kembali untuk sesi yang ketiga.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
0: simak dan dengarkan Berita Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing

0: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Senin 22 Juni 2026. Berita Indonesia Live bisa Anda dengarkan dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Dan selanjutnya ada laporan khusus dari redaksi Bay Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasyanto. Rekan Aan Kasyanto, silakan dengan laporan Anda.
1: Pendengar LPPL Indonesia, pengurus besar Ikatan Alumni PBI KBM Nusantara menemui sejumlah tokoh nasional dalam rangka konsolidasi kebangsaan organisasi membahas kepemimpinan masa depan generasi muda. PBI KBM Nusantara Wahyu Wirawan dalam keterangan persnya di Jakarta pada Selasa lalu mengatakan bahwa sejumlah tokoh yang ditemui yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada Senin 15 Juni dilanjutkan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang dijadwalkan Rabu 17 Juni. Pertemuan dengan tokoh nasional tersebut menjadi momentum penting bagi PBI KBM Nusantara untuk menyerap pandangan tentang kepemimpinan kebangsaan dan peran generasi muda dalam menentukan masa depan Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Wahyu, Ketua Koordinator. Dia menyebut bahwa audiensi dengan sejumlah tokoh nasional merupakan bagian konsolidasi organisasi menjelang pelantikan kepengurusan PBI KBM Nusantara yang berganti pada 18 Juni 2026. Menurutnya, KBM Nusantara ingin mengambil peran menjadi rumah besar bagi alumni mahasiswa untuk melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang memiliki semangat pengabdian kepada bangsa. Rangkaian komunikasi dengan para tokoh nasional akan terus berlanjut. Jajaran PBI KBM Nusantara juga dijadwalkan diterima oleh Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka. Pihaknya mengatakan bahwa komunikasi antara jaringan alumni mahasiswa dan para pemimpin nasional penting untuk memastikan generasi muda tidak hanya menjadi objek pembangunan, tapi juga menjadi pelaku utama yang menentukan arah Indonesia di masa depan. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Aan Kasyanto, dan selanjutnya ada informasi dari rekan Romi Yeni dari LPPL Radio Lansekmani, Sijunjung, Sumatera Barat, yang akan berbagi kabar BPS Sijunjung canangkan sensus ekonomi 2026. Rekan Romi, silakan informasi Anda.
2: Baik pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sijunjung resmi mencanangkan sensus ekonomi 2026 sekaligus melepas petugas pendataan pada Senin 15 Juni 2026 di lapangan M. Yamin, Muaro Sijunjung. Kegiatan ini digelar dengan menggandeng pemerintah Kabupaten Sijunjung sebagai mitra strategis dalam menyukseskan pelaksanaan pendataan di lapangan. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Sijunjung Beni Dwifa Yuswir, Sekretaris Daerah, Unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung, Kepala BPS Kabupaten Sijunjung beserta jajaran, serta seluruh kepala perangkat daerah, camat dan kepala bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung. Sensus ekonomi merupakan program nasional yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun sekali untuk memotret seluruh kegiatan ekonomi non-pertanian di Indonesia. Pendataan lapangan di Kabupaten Sijunjung akan berlangsung mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, mencakup seluruh kegiatan ekonomi dan bangunan hingga ke tingkat jorong termasuk wilayah perbatasan. Dalam sambutannya, Bupati Sijunjung Beni Dwifa Yuswir menyampaikan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia menegaskan bahwa hasil pendataan BPS ini akan menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional selama 10 tahun ke depan. Bupati juga mengingatkan seluruh petugas BPS agar menjaga integritas dalam pengumpulan data dan tidak mengambil jalan pintas dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Ia secara khusus menyoroti kondisi geografis Kabupaten Sijunjung yang memiliki medan yang cukup berat dan tidak seluruhnya dapat dijangkau oleh kendaraan roda 4. Sementara itu, Kepala BPS Sijunjung membeberkan sebanyak 281 orang petugas yang terdiri dari petugas penjajah lapangan dan petugas pengawas lapangan telah direkrut melalui seleksi terbuka dan telah menjalani pelatihan selama 3 hari di Padang guna menyamakan konsep dan definisi yang berlaku secara nasional. Sensus ekonomi merupakan bagian dari 3 agenda sensus besar nasional yang dilakukan BPS bersama sensus pertanian tahun berakhiran 3 dan sensus penduduk tahun berakhiran 0. Demikian berita yang dihimpun oleh tim reporter Lansemani untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Romi Yani dan selamat bertugas kembali. Setelah dari Sumatera Barat, sekarang kita berlanjut ke Kalimantan Selatan. Ada rekan Fitri Daya dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang akan berbagi kabar. Provinsi Kalsel siapkan sejumlah langkah penanganan Karhutla 2026. Rekan Fitri Daya, silakan informasi Anda.
3: Baik, terima kasih. Dari Kalimantan Selatan kami kabarkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun 2026. Saat memaparkan kesiapan Kalimantan Selatan pada rapat koordinasi khusus pengendalian Karhutla 2026 di Jakarta, Gubernur Muhyiddin menjelaskan Kalimantan Selatan memiliki karakteristik bentang alam rawa dan lahan gambut yang rentan terbakar, terutama pada saat musim kemarau dan adanya aktivitas pembukaan lahan. Berdasarkan catatan, Karhutla di Kalimantan Selatan memiliki pola siklus berulang setiap beberapa tahun. Pada tahun 2023 lalu, tercatat hampir 2.800 kejadian Karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai lebih dari 190.000 hektar. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan 3 wilayah prioritas penanganan Karhutla, yakni kawasan Ring 1 Bandara Samsudin Nor Banjarbaru, wilayah utara yang meliputi sejumlah kabupaten di kawasan hulu sungai dan Tapin, serta wilayah timur Pegunungan Meratus yang mencakup Tanah Bumbu, Kota Baru, dan sebagian tanah laut. Data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau SIMPONGI pada periode 1 Mei hingga 17 Juni 2026 mencatat terdapat 492 titik panas di Kalimantan Selatan. Kabupaten Tapin menjadi daerah dengan jumlah hotspot tertinggi, sementara luas lahan terbakar terbesar terjadi di Kabupaten Banjar. Gubernur Muhyiddin menyebut, memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang, kondisi vegetasi gambut diperkirakan semakin mengering sehingga berpotensi meningkatkan resiko kebakaran. Untuk itu, berbagai langkah mitigasi telah dilakukan, mulai dari penerbitan surat edaran kesiapsiagaan Karhutla ke seluruh pemerintah kabupaten kota, pemetaan wilayah rawan, sosialisasi pencegahan, latihan dan simulasi penanganan bencana, hingga pembangunan infrastruktur pengendali air sebagai embung, kanal, dan pintu air. Selain itu, Pemprov Kalsel juga menyiapkan kekuatan personel yang terdiri dari 1.700 anggota tim pemadam Karhutla, 3.000 personel pendukung, serta ratusan pendukung patroli dan pengolah data. Kesiapan tersebut didukung puluhan mobil tangki, kendaraan operasional, armada patroli, dan ratusan mesin pompa air. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Fitri Hidayah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Fitri dan selamat bertugas kembali. Sebagai informasi terakhir, ada informasi dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Jawa Timur. Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur ada rekan Anggun yang akan berbagi informasi tentang Bupati Rusdi minta UKM IKM se-Kabupaten Pasuruan percantik kemasan produk. Rekan Anggun, silakan informasi Anda.
4: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo mengajak seluruh pemilik usaha kecil menengah UKM maupun industri kecil menengah IKM untuk mempercantik kemasan produk yang dijualnya. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Rusdi saat membuka pelatihan kemasan produk IKM di HM Ruslan Convention Minggu siang 21 Juni 2026. Menurutnya kemasan memiliki peran penting dalam menentukan daya tarik sebuah produk di mata konsumen. Apalagi konsumen saat ini tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli kualitas, kepercayaan, pengalaman, dan cerita yang melekat pada produk tersebut.
5: Kami dari pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap banyak pengusaha-pengusaha baru dari Kabupaten Pasuruan termasuk Panjenengan. Kami hanya bisa memfasilitasi bagaimana untuk bagaimana produk itu bisa laku, kemudian bisa menjadi word of mouth di masyarakat. Itu adalah dari masing pribadi-pribadi pemilik usaha atau pengusaha yang mengikuti pada siang hari ini.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Diskoperinda Kabupaten Pasuruan, Taufikul Goni, menjelaskan pelatihan kemasan produk IKM merupakan bagian dari langkah Pemkab Pasuruan dalam meningkatkan daya saing produk lokal melalui penguatan kualitas kemasan dan strategi branding yang lebih efektif. Goni juga menegaskan komitmen Pemkab Pasuruan dalam mendukung pengembangan IKM melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, fasilitasi promosi, kemudahan perizinan, hingga perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Diketahui pelatihan kali ini mengusung tema bikin produk makin dilirik lewat kemasan yang kreatif dan menarik. Beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya sengaja dihadirkan untuk membagikan ilmu dan pengalamannya. Seperti Rio Purba, seorang graphic design expert, kemudian Eko Lutfi Mahardika yang saat ini menjabat jadi Regional Manager JNT Indonesia, Catra Aldino sebagai General Manager Tamrin Jaya, serta Fortunando sebagai Branding Specialist. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Anggun dan selamat bertugas kembali. Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan FM 107 Kabupaten Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
6: .3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Barbaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
5: Parep aki kahon nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
4: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
1: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
0: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Jok, asem banget, tambah gede ya.
6: Iya, ya, selamat. Ini Pak RT yang wilanak ya.
5: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
7: Kita di kanca pokok, sih kayak ngajak aku bisnis.
5: Tapi nih kalau pengen menu ya anu paling.
6: Ya
5: kan,
6: ya
5: mau
6: buat
5: cicil.
6: Kalau petanjung
5: ya,
6: kalau kalian pak cukai nih pak polosan ke, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, aku cukai palsu, apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok ke, misal SKT mana gue SKM, kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
5: sekaya kayak
6: lah,
5: kamu kisi
6: bukan
5: tapi enak pak.
6: Oke, ngerti ora pak? Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
8: Dan ini menjadi teman bro.
6: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kie nomere.
5: Jadi kesel mengurus siapa? Bilang ngeku, mulai nasunduk ini melayu ada. Woi, kau
8: Lo, aku ada keperluan ngurkam di penjara.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lur, kepriwe kabar pada sehat para semoga ya. Wis pada sekang kota ya, jalan-jalan laku. Uli apa? Ya kowe anu ngomongin apa jenengane? Ketertiban umum ya, Lur ya, Lur. Yo, ke. Armia romba menurut Erika ketertiban umum terutama nanggon tempat-tempat umum kayak nang wisata kue kutu kepriwe khususnya nang Cilacap ki yo menjaga ketertiban bersama kue anu kepriwe sih menurut Erika WA 08 11 00 5 4 3 Facebook bercahaya FM.

0: ਲੈ ਸਮ ਵਾਕਤ ਤਾਂ ਗੱਡੇ ਆ
1: ਯਾ ਯਾ ਸਲਾਮ ਜਾਨ ਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਆ ਤੈਨਾਂ ਵੇਲਾ ਨਾ ਕੇ ਯਾ
0: Selamat,
2: selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan. Kenalan. Kita di kantor kok, jadi aku bisnis.
0: Tapi nek kono kok pengen melu ya ayo
3: bareng.
0: Ya enak, ya mau
1: mbok. Mbok cici.
0: Kalau
1: petanyo ya. Nek kok kok yang Pak cukene Pak polosan ge ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Mau cukai palsu, apa maning mau cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok kek. Misal SKT mana gua SKM kayak bekas rokok si Cine, gua rokok si Cine mani. Masih
3: kaya kan lah, kami
1: sih
3: buka tapi enak pak.
1: Oke, nanti orang apa? Kalau gue, pemerintah bisa menjadi gua fasilitas kesehatan. Kalau kesehatan masyarakat kita dia diane,
3: apa tuh rokok ilegal, gua bisa dipenjara sih bisa 5 tahun.
4: Dan ini menjadi teman bro.
1: Nah. Dulur, ayo jaringan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai kia nomere.
0: Jadi kes ngomong lo siapa? Bilu ngeku, tulenya nunduk tinggal melayu orang. Woi, kok, kok terima kaya lagi ya?
4: Lo, aku ada keperluan, kamu di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat BBH JHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
7: Oh gitu ya? Berapa?
8: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
8: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
8: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
10: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
11: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
12: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
11: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
12: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.co.id. Ingat batas waktu pelaporan SPT
13: SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdcp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
14: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
15: Makasih ya, Mas.
16: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
15: Abis, Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
17: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
18: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
19: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
20: Samsung menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
21: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
22: Mengakibatkan drainase yang sebelah
23: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
24: Hanya one man show.
17: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak-kakan pepopor bercahaya. Lur sing jenengane ketertiban umum kaya pancen warna-warna ya. Yo. Ketertiban umum nang misale nang ruang publik. Nang ruang publik kaya misale pedagang sing menggunakan trotoar. Terus nang ruang publik maning ya kaya kebersihan alun-alun, kebersihan fasilitas umum. Kaya nang titik nol kaya misale Cilacap misale. Aduh. Maning misale ketertiban kaya penggunaan listrik sehingga mencegah kebakaran nang tempat umum. Iya, sehingga orang menyebabkan korsleting untuk konslet, tapi bahasa Jawa ngomongnya konslet ya, pakai N, nganggu N bo, konslet, padahal korslet dan yang kayak korslet sing nama maknya tinggo kue korsete ting, oh korset kue kan korslet. Oh iya, konslet tapi ngomong kue konslet kue, konslet kue, mbok konslet ya gue ya. Iya, bahasa Jawa ke Indonesia beda-beda huruf, beda pengucapan. Karo beda. Maning, ketertiban umum sing misalnya listrik ya, anu sing bangsane bakar-bakar runtah, iki bukan kebakaran. Ayo. Utamane nanggon sing pemadam sing pemukiman padat ya mbok kaya nang kue apa kene maune ta jere akeh sampahe ganu nyong merus tapi sikit jere wis ora wis runtah wis di kanu ungsi kena mbok wis diungsikan terus jadi apa jenengane jadi dalan lurus main aspal karena kayak polono kayak lagi jalan kayak ketertiban nang sekitar pasar kayak ketertiban lalu lintas nang sekitar pasar gih matur nuwun iki Bu Maryuni. Aduh Mbak Yuni apa itu kaya Bu Maryuni. Kalau menurut saya kemacetan di sekitar pasar sering terjadi niku karena akeh kendaraan mandek sembarangan. Kadang wong tumbas mung sedela. Ya tapi nek akeh kados niku nggih jalannya dadi tersendat. Semoga parkir yang lebih tertata. Kenang daerah ngendi kiye? Nek nang Cilacap tak kayong-kayong wis tertata. Nek nang pasar gede ta ya janane melasi pisan pancen kae. Pasare ta jenengane gede. Pasare gede tingkat munggah. Tapi ngenengen sing teka sepetil setitik. Seipet priwe jajal ngliar anu parkir ya wis rapi banget pokoke nang kono parkirane ya lur. Iya kok maning oh nasing telepon yang kok ayah kue nggih ketertiban lalu lintas nang sekitar pasar priwe maning jajal ke menutrika kue miki pedagang pasar bukan rika dari pembeli ya kena memenisi sering belanja gue. Yeah, oh yeah.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is, Bu.
4: Isin tuli, anger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jamur tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
4: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
4: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Warga bercahaya, adang niku nggih, kita nembe sadar. Janjane anak hal cilik kayak gue, ning penting banget. Gue tiba-tiba hilang, twing. Misale sinyal, serius niki nggih, temenan. Hari gini siapa sih yang nggak tergantung sama sinyal? Arep scroll TikTok, Instagram, kriokna streaming lagu favorit, kriokna radio bercahaya FM, video call maring patire apa maring keluarga mung ngabari nyuwis bali mak. Nah gitu nggih. Itu semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan aneh, sinyal gue siki wis dadi kayak sahabat paling setia pokoke. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas dheweke ilang setitik baik, wala wis panik kepol seumah. Apalagi kalau lagi penting-pentinge. Terus tiba-tiba buffering. Wah, rasanya wis kayak di PHP. Nah, untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren itu nggak cuma kuat di kota saja, tapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tua, ke orang tersayang. Semuanya tuh jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kamu yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren. Jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kamu seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, Topokan Bercahaya FM terbaru informasi nengko 05:30 nang Lintas Bercahaya. Ketertiban umum utamane nang lalu lintas sekitar pasar, guys. Oh guysku. Oke, dari Mbak Siti, pembeli pasar nggih Mbak Siti. Saya pembeli. Saya sering belanja di pagi hari. Memang kadang sulit mencari tempat parkir yang dekat. Kalau parkir terlalu jauh dan bawaannya bawa banyak barang, saya repot. Mungkin perlu mengatur yang lebih baik untuk tetap tertib dan nyaman. Oke. Terima kasih masukan dan informasinya. Sore. Topokan.
1: Ya, Topokan, halo.
0: Bagaimana menurut Anda?
1: Ketertiban umum di tempat umum ya. Mm-hmm. Ya, penting lah. Misalnya nang alun-alun, apa nang mati wisata lah ya. Mm-hmm. Orang buang runtas sembarangan, weh. Pengetahuan bersih, rapi, weh.
0: Oh, iku weh. Misalnya weruh
1: parkir ya harus sembarangan, iku weh.
0: Biasanya ada tukang parkir, nang di sini kan ada tukang parkir.
1: Ya cuma kan kadang ana sing apa? Ana tukang parkir cuma kadang kurang rapi bae sokane kan ana.
0: Oh, ya rapihna dewek.
1: Tapi nak dewek bayar. Tapi nak dewek kayak gue.
0: Ya iya. Lah mau protes, tuyan protesan yang nganu dewek kayak gue. Apa maning?
1: Terus, apa maning? Ya.
0: Kenang pasar, bas, pasar, daerah pasar.
1: Nang pasar nang dodol lah ya. Mm-hmm. Dodol kadang kan aneh pingin dalan iki we. Kadang wis dihimbau apa himbauan petugas e dablek. Mm. Lakune iki we, soalnya kan menguras kesabaran iki we.
0: Oh, menguras kesabaran dikuras iki ya.
1: Oh iya jelas we. Kesabaran. Cuman kan buang plastik sembarangan wer. Ya. Oh, kenang kadang mesti omongi kadang kanti dina ana maning nang kono
0: kowe. Yo, jenenge manungsa ya kaya kowe.
1: Aku sing buang kebiasaan sing elek kowe sing angel
0: sampeyan. Kenai ya. Apa-apa takon, apa-apa ngomong, apa dikomeni. Ais, bang, bang, bang, bang. Oke.

0: Terima kasih.
1: Pawanarikan.
0: Terima kasih pemasukannya. Semoga tambah numpuk pemasukannya.
1: Numpuk ya.
0: Iya. Iya, nanti lebaran dibongkar kan pemasukan. Oke, thank you, thank you. Mantur nuwun. Satrio-satrio kang bagus sendiri di tempatnya masing-masing. Saya Jengdel pamitan matur nuwun. Terima kasih bersamaan Anda Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satrio-satrio mudun kang pibeksa. Arete cedhi panggo anti robo. Podho sanalika kumrimbing swang dipanggung kang rinengga busane kang ati. Wautosa turung kok kira tak bendang podho sakala.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pika tipe alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita tipe rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Le, kip yak temen arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
8: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
6: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
8: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
9: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
10: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
11: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
12: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
11: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
12: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
13: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
14: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: menjawab kebutuhan informasi Anda. Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
3: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
4: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
5: Mengakibatkan drainase yang sebelah
6: mengamankan sejumlah.
7: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
8: Hanya pemensel.
0: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh, gitu ya Mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya, Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
5: Abis, Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
8: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Jen, utang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Utang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gue tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22.

0: MBG tetap jalan, PLT Bupati Cilacap minta SPPG tertib sesuai standar. Cilacap Night Carnival sulap jalan raya jadi panggung catwalk.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatmasuri memastikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap berjalan. Namun, pelaksanaannya harus dibenahi melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pernyataan tersebut disampaikan Ami saat menerima audiensi DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI Cilacap, Paguyuban Mitra SPPG, dan Paguyuban Tani Merdeka di Ruang Rapat Wakil Bupati Cilacap pada Senin 22 Juni 2026. Menurut dia, tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas gizi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai upaya menekan stunting serta menyiapkan generasi yang lebih sehat. Karena itu, kualitas makanan, higienitas dapur, dan kepatuhan terhadap standar operasional menjadi aspek yang tidak bisa ditawar. Ami menjelaskan, langkah penataan SPPG dilakukan setelah muncul kasus keracunan yang menimpa lebih dari 100 siswa di wilayah Cilacap Utara akhir April lalu. Pemerintah daerah kemudian melakukan evaluasi dan memperketat persyaratan pendirian dapur MBG, mulai dari kelayakan bangunan, sertifikasi halal, dokumen lingkungan, hingga kesesuaian tata ruang. Selain itu, hasil verifikasi lapangan menemukan sejumlah titik calon SPPG yang tidak sesuai dengan data yang diajukan. Dari lebih dari 300 titik yang muncul, sekitar 100 titik diketahui belum memenuhi syarat karena tidak terdapat bangunan, masih berupa rumah tunggal, atau berada di lokasi yang tidak sesuai peruntukan.
1: Manfaat dari adanya program MBG ini tidak hanya untuk menerima manfaatnya saja yang mendapatkan makanan bergizi gratis, tetapi juga pelaku-pelaku ekonomi di tingkat bawah membuka lapangan pekerjaan. Kalau satu SPPG itu relawannya minimal 40-50, di Cilacap ini ada kurang lebih 200 SPPG, sudah menyerap lebih kurang 8 ribuan. Artinya itu adalah jumlah yang signifikan dalam rangka juga peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Cilacap. Jadi kami pastikan bahwa program MBG di Kabupaten Cilacap akan tetap lanjut dan pelaksanaannya kita akan atur sebaik mungkin.
0: Sementara itu, Ketua DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI Cilacap, Mustangin Mulyana, menyatakan dukungannya terhadap program MBG sebagai salah satu upaya menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus membantu sektor perdagangan, peternakan, dan pertanian lokal. Menurut Mustangin, para pedagang pasar melihat MBG sebagai bagian dari rantai ekonomi yang melibatkan banyak pelaku usaha kecil. Karena itu, pihaknya menolak berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu keberlangsungan program tersebut. Audiensi berlangsung setelah aksi damai di Alun-Alun Cilacap yang diikuti ribuan mitra SPPG, pedagang pasar, peternak, dan petani. Dalam kesempatan tersebut, peserta menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG, sekaligus mendorong pemerintahan daerah memastikan tata kelola SPPG berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai aturan.
2: Kami dari aksi melihat kejadian-kejadian saat ini di mana kami mengambil sebuah keputusan karena dari hal tersebut akan mengancam kondisivitas karena pedagang tentunya di sini sangat membutuhkan kondisivitas untuk perjalanan ekonomi itu mereka sangat membutuhkan situasi yang aman dan kondusif. Makanya kami turun aksi pada hari ini dan alhamdulillah juga mendapat dukungan dari teman-teman relawan MBG, di mana kami merupakan satu rangkaian, karena kami ada satu ikatan, ada suatu keharmonisan yang sudah mulai terbentuk. Alhamdulillah dari aksi ini sudah ada kebersamaan dengan MBG-MBG. Akhirnya pedagang pasar mulai bisa mencapai kepada MBG-MBG. Makanya juga kami patut mendukung mereka supaya ada kepastian. Karena bila MBG ditutup tidak hanya berdampak kepada karyawan itu sendiri, juga kepada kami sebagai pedagang, petani, nelayan, dan sektor lainnya.
3: Lintas Bercahaya.
0: Puluhan ribu massa yang terdiri dari relawan MBG, Asosiasi Pasar, hingga petani menggelar aksi unjuk rasa di alun-alun dan pendopo Kabupaten Cilacap hari ini. Sebanyak 525 personel gabungan dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adibono menyatakan pihak kepolisian telah melakukan pengamanan humanis sejak awal pergerakan massa. Jajaran Kapolsek juga diperintahkan memantau titik keberangkatan warga. Kapolresta merinci personel pengamanan terdiri dari 450 anggota Polri dan 75 personel instansi samping. Ditambah lagi 75 orang dari unsur pemerintah daerah yang diwakili Satpol PP dan juga Dishub. Selanjutnya dari Kodim dan jajaran Koramil. Perwakilan massa aksi diketahui telah diterima untuk melakukan audiensi. Aspirasi mereka langsung didengarkan oleh jajaran terkait serta pejabat atau PJ Bupati Cilacap. Usai audiensi, Kombes Budi bersama PJ Bupati juga sempat menemui langsung massa di lapangan. Setelah menyampaikan aspirasinya secara tertib, massa kini telah membubarkan diri ke rumah masing-masing.
3: Ya, hari ini Polresta Cilacap dan jajaran beserta pemerintah daerah dan unsur TNI melaksanakan kegiatan pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum dari masyarakat relawan MBG dan juga asosiasi pasar yang ada di Kabupaten Cilacap dan juga para petani. Ya, jadi ada puluhan ribu masyarakat yang turun hari ini untuk menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya personel yang kita turunkan, ya ini 450 personel ini dari Polri, ditambah lagi ada 75 ini dari unsur pemerintah daerah yang diwakili untuk pemerintah daerah adalah dari Satpol PP dan juga Dishub. Selanjutnya dari Kodim dan jajaran Koramil yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap. Selanjutnya untuk cara bertindak yang sudah kita lakukan, memang kita sudah rapatkan di awal ya sebelum kegiatan ini. Selanjutnya sudah saya perintahkan untuk para kapolsek memantau para masyarakat yang akan hadir hari ini di pendopo Kabupaten Cilacap atau di alun-alun Kabupaten Cilacap. Jadi sudah terkoordinir dengan baik sehingga mulai dari awal start mereka ya dari start menuju ke tempat pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Ini sudah terkoordinir dengan selanjutnya. Tadi juga sudah dilakukan audiensi ya dari perwakilan, baik itu dari perwakilan relawan SPPK, selanjutnya dari perwakilan petani dan juga asosiasi pedagang di Kabupaten Cilacap. Sudah terima dengan baik ya dan sudah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dan sudah ditanggapi oleh PLT Bupati. Selanjutnya juga kami dengan PLT Bupati juga tadi menemui para pengunjuk rasa atau yang menyampaikan pendapat di muka umum. Sudah selesai dan sekarang sudah mulai kembali ke tempat masing-masing. Tadi sudah saya sampaikan juga kepada koordinator untuk terus menjaga keamanan dan juga situasi yang ada di wilayah kita, khususnya di Kabupaten Cilacap, sehingga mereka kembali ini dengan aman dan juga selamat. Jadi itu rekan-rekan, alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan penyampaian pendapat di muka umum khususnya hari ini sudah berjalan dengan baik dan juga sudah selesai. Tinggal kepolisian ini akan terus memantau daripada kembalinya mereka ke rumah atau tempat masing-masing seperti itu.
4: Lintas Bercahaya.
0: Pengurus Kabupaten atau Pengkab Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Cilacap resmi melepas 26 atlet catur junior untuk berlaga di kejuaraan provinsi atau Kejurprov Jawa Tengah 2026. Dalam ajang bergengsi ini, Percasi Cilacap membidik target tinggi dengan membawa pulang 5 medali emas. Acara pelepasan para pecatur muda ini berlangsung di gedung Percasi Cilacap, Jalan Setiabudi, Kelurahan Kebon Manis, Cilacap Utara pada Minggu 21 Juni 2026 siang. Sebanyak 26 atlet yang diberangkatkan terdiri dari 9 atlet putri dan 17 atlet putra. Ketua Percasi Kabupaten Cilacap, Tribowo Sudiro Harjo mengatakan, Percasi Kabupaten Cilacap di ajang kali ini menargetkan 5 medali emas, 2 perunggu, dan 2 perak. Ia mengaku sangat optimis target tersebut dapat disabet oleh anak-anak asuhnya. Pasalnya, skuad junior yang diturunkan kali ini diperkuat oleh sejumlah pecatur handal yang sudah memiliki jam terbang di tingkat nasional. Gelaran Kejurprov Jateng 2026 sendiri bakal digarap di Kabupaten Sukoharjo selama 3 hari, tepatnya pada 24 hingga 26 Juni mendatang. Guna mematangkan performa di atas papan hitam putih, Percasi Cilacap telah menggembleng para atlet lewat serangkaian persiapan matang, mulai dari asahan teknik atau skill, fisik, hingga kesiapan mental dan kesehatan. Selama bertanding di Sukoharjo, para atlet juga akan dikawal langsung oleh manajer, tim teknis, serta dukungan dari orang tua wali.
5: Target kami adalah 5 emas, 2 perunggu, dan paling tidak 2 perak. Ini semua bisa disabet. Saya optimis karena di junior ini kami mempunyai pecatur-pecatur handal yang sudah berlaga di tingkat nasional. Dan beberapa atlet junior yang memang kami lakukan pembibitan ini. Kenapa kami lakukan ini? Karena ke depan mudah-mudahan atlet-atlet junior itu bisa menggantikan yang sudah senior-senior. Kejurprov tahun ini dilaksanakan di Sukoharjo selama 3 hari, 24, 25, dan 26 Juni.
6: Kalau melihat kesiapannya sejauh ini, persiapan yang sudah dilalui apa aja nih Pak?
5: Persiapan kami sudah melatih para atlet, kemudian baik secara teknik, skill ya, maupun fisik. Dan ini menyangkut masalah kesiapan mental, juga kesehatan dari para atlet. Kami siapkan, insya Allah dengan beberapa pendamping, kami mempunyai manajer dan mempunyai tim teknis yang bisa mengawal mereka. Di samping itu beberapa junior ini dikawal oleh orang tuanya.
0: Lebih lanjut, Tribowo menjelaskan bahwa fokus pembinaan pada kelas junior ini merupakan langkah strategis untuk menjamin estafet prestasi catur di Cilacap agar tidak terputus. Tak main-main, pasca Kejurprov ini, Percasi Cilacap bahkan sudah menatap panggung yang lebih tinggi, yaitu mendominasi kejuaraan di level nasional. Guna menjaring lebih banyak bibit unggul baru, Percasi Cilacap kini tengah gencar membangun kolaborasi dengan dunia pendidikan.
4: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
7: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
8: Arep ngedekna barang yuk.
9: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
7: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
8: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
7: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
8: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
10: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
11: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
12: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
8: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
13: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
14: Barbaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
7: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah, jan rebyek.

0: bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 11 05.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
2: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Menutup rangkaian Cilacap Creative Week, pemerintah Kabupaten Cilacap menyulap jalanan di sepanjang alun-alun Cilacap menjadi panggung catwalk dalam acara Cilacap Night Carnival tahun 2026, Minggu malam 22 Juni 2026. Selama beberapa hari terakhir, masyarakat telah menyaksikan semangat kreativitas, kolaborasi, dan inovasi yang luar biasa dari para pelaku ekonomi kreatif, UMKM, komunitas, generasi muda, hingga masyarakat luas dalam acara Cilacap Creative Week. Berbagai karya, produk, pertunjukan seni, dan ide-ide kreatif yang ditampilkan menjadi bukti bahwa Cilacap memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai daerah kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Menutup rangkaian acara tersebut, Cilacap Night Carnival menyuguhkan berbagai atraksi dan penampilan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi media untuk memperkenalkan budaya, kreativitas, dan identitas daerah kepada masyarakat luas. Sebanyak 31 peserta yang terbagi dalam kategori sekolah menengah pertama atau SMP dan kategori umum memamerkan karya terbaiknya sekaligus menunjukkan bahwa kreativitas dapat menjadi kekuatan dalam membangun kebanggaan daerah dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap Budi Narimo saat membacakan sambutan PLT Bupati Cilacap. Dari hasil penjurian, juara satu kategori SMP dimenangkan oleh nomor urut 19, yaitu Levia Putri Amelia dari SMP Negeri 1 Cilacap, sedangkan juara satu kategori umum dimenangkan oleh nomor urut 6, yaitu Beauty Citra Nugraha dari Karang Taruna Tunas BG03. Cilacap Night Carnival berhasil menyedot animo masyarakat yang rela memadati alun-alun Cilacap sejak sore hari. Nazwa, salah satu penonton, mengaku senang dan terhibur dengan konsep acara yang jarang ada di Cilacap tersebut. Meski harus berdesakan dan menunggu cukup lama, lelahnya serasa terbayar saat menyaksikan dan menikmati kemeriahan acara. Ia juga berharap acara serupa bisa lebih sering diselenggarakan dengan tema dan konsep lainnya.
1: Lintas Bercahaya.
2: Program ketahanan pangan yang dikembangkan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan di Pulau Nusa Kambangan mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediyati Soeharto atau yang akrab disapa Titik Soeharto. Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap pada Sabtu 20 Juni 2026. Kunjungannya didampingi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto tersebut meninjau secara langsung berbagai sektor pembinaan dan ketahanan pangan yang dikelola di lingkungan permasyarakatan, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga balai latihan kerja bagi warga binaan.
3: Ya, pertama kami mengaturkan terima kasih atas kunjungan daripada Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI beserta rombongan. Ini akan menjadikan, tadi kami mohon beberapa evaluasi dan arahan, kami akan tindak lanjuti termasuk upaya-upaya perbaikan dari apa yang sudah kita kerjakan. Dan kami sudah laporkan kepada beliau bahwa seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk berubah program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah, jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam, kebutuhan di dalam lapas dan rutan, sehingga harga stabil dan tidak menjadikan salah satu sebab kita menjadi bagian yang memberikan kontribusi terjadinya inflasi. Itu tujuan kita itu. Ya.
2: Termasuk juga. Titik Soeharto mengaku terkesan dengan transformasi lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi kawasan yang mampu menghasilkan berbagai komoditas pangan strategis. Titik Soeharto menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar

0: untuk mendukung swasembada pangan apabila dikelola dengan serius dan inovatif. Selain menghasilkan komoditas pangan, program tersebut juga memberikan manfaat sosial melalui keterlibatan warga binaan dalam kegiatan produksi dan pelatihan keterampilan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap oleh Pak Agus ini dengan jajarannya menjadi lahan-lahan produktif dari apa tadi ada apa ber, apa beras ya padi ya terus anggur juga kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa belum banyak. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Ini sidat luar biasa, ini belum saya rasa di Indonesia baru yang besar, skala besar nanti ada di sini. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Saya atas nama Komisi 4 mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mudah-mudahan ini usaha ini bisa ditiru, diduplikasi di tempat-tempat yang lainnya. Pak Menteri ini kreatif sekali dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih. Kalau saja di kabinet isinya orang-orang seperti Pak Agus ini, mungkin Pak Presiden bisa tidur tenang.
2: Amin. Amin.
1: Terima kasih semuanya.
0: Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan bahwa pengembangan ketahanan pangan di Nusa Kambangan merupakan bagian dari komitmen Kementerian IMIPAS dalam mengoptimalkan aset negara sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan di Jenpas Jawa Tengah, Mardi Santoso, menyampaikan bahwa keberhasilan Nusa Kambangan merupakan hasil komitmen jajaran permasyarakatan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk mendukung program pemerintah sekaligus membekali warga binaan dengan keterampilan yang bermanfaat.
3: Lintas Bercahaya.
0: Hadirnya bulan Muharram 1448 Hijriah menjadi tambahan energi dan semangat bagi Pertamina Patraniaga RU Cilacap untuk terus berbagi. Seperti pada Jumat sore 19 Juni 2026, suasana hangat terlibat di rumah yatim dan duafa Lembaga Amil Zakat atau LAS di Jalan Sulawesi Cilacap. Senyum anak-anak yatim piatu dan duafa menyambut kehadiran jajaran Pertamina Niaga Refinery Unit RU Cilacap dalam kegiatan santunan dan doa bersama dalam program Pertamina Berkah. Bagi mereka, perhatian dan kebersamaan yang hadir sore itu menjadi hadiah yang tak ternilai. Bukan semata tentang santunan yang diterima, tetapi juga tentang perasaan dicintai, diperhatikan, dan diyakinkan bahwa mereka tidak berjalan sendiri menghadapi kehidupan. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian perusahaan kepada anak-anak yatim piatu dan duafa di sekitar wilayah operasional, terlebih di momentum Muharram yang dikenal sebagai bulan penuh kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Area Manager Communication Relations and CSR RU Cilacap, Agustiawan menuturkan, kehadiran Pertamina dalam momentum Jumat Berkah ini merupakan bentuk konsistensi perusahaan untuk terus berbagi dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan perusahaan tidak hanya diukur dari keberhasilan menjalankan operasional, tetapi juga dari sejauh mana mampu menghadirkan kepedulian dan menumbuhkan harapan di tengah masyarakat. Sementara itu, manajer rumah yatim dan duafa LAS Cilacap, Duyenuar Aristianto, mengapresiasi kehadiran Pertamina yang senantiasa menyalurkan kepedulian dan mendukung operasional rumah yatim dan duafa LAS Cilacap. Di penghujung kegiatan, doa-doa dipanjatkan bersama. Di antara tangan-tangan kecil yang terangkat ke langit, tersimpan harapan agar kebaikan yang dibagikan sore itu menjadi keberkahan bagi semua. Sebab di bulan Muharram, setiap kepedulian yang diberikan bukan hanya meringankan beban sesama, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kehadiran dan perhatian adalah energi yang mampu menguatkan hati, serta menumbuhkan harapan bagi mereka yang membutuhkan.
3: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling best untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Rufaida Al-Aslamiyah merupakan sosok perawat muslim sekaligus dokter bedah muslim pertama. Dia merupakan kaum Ansor yang diperkirakan lahir pada 570 Masehi dan tumbuh besar di Madinah, Arab Saudi. Ayahnya, Sa'ad Al-Aslami, juga merupakan seorang dokter. Rufaida hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bahkan sering terlibat dalam berbagai perang sebagai perawat. Di antaranya Perang Badar, Perang Uhud, Khandaq. Ketika Perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'ad terluka cukup serius. Nabi Muhammad SAW meminta Rufaida untuk mengobatinya dan berhasil mengobatinya hingga sembuh. Demikian serba-serbi islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

orang-orang beriman. Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
4: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
11: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
10: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
11: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstra ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda. Sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul kaya kuwi lho.
1: Percaya kiye?
0: Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana? Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nang endi ya, Pak?
3: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
8: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
7: SMK BBC? Apa kue?
8: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
3: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
6: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
1: pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
2: Tambah gede ya.
9: Iya biasa lah. Kamu ini Pak RT yang ngambil anak ya.
2: Lama. Kanca STM. Kenalan.
10: Ini dari kanca pukul. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih kono aku pengen melu ya ayu.
9: Ya
2: en, ya mau buat cicit.
9: Kalau
2: petanyong ya.
9: Nek kok langkah cukene Pak polosan ge ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrunung anggo rokok ke. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Enggak
10: kayak kan lah, tapi enak Pak.
9: Oke, ngerti ora Pak. Kan supaya gue pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan, kalau kesadaran masyarakat kita dia diane, apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul teman bro.
9: Nah, sedulur, ayo dari nak kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabae maring bea cukai, kie nomere.
10: Jadi kesel ngomong siapa? Bilung aku, mana dulu kau melayu ada? Woi, kau terlalu lo apa ada keperluan kamu di penjara?
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

orang-orang beriman. Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi di Melody Memory, tepatnya di awal pekan Senin 22 Juni 2026 ya. Dan saya harap kabar baik selalu menyertai Anda, sehat dan tanpa kurang suatu hal apapun. Sampai jam 9 malam seperti biasa, Arta di sini bakal hadirkan untuk kita-kita pop Indonesia lawas dan juga mancalawasnya. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung ataupun request gitanya di 08112605443, maupun yang jauh dari jangkauan kami juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kau waktu kau mari-mari
6: mulane anjar ngerokok aja rokok ilegal ya
8: ika kau yang ngerokok sih orang kare waktu
7: anak rokok legal kalau ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerok sih orang kare waktu rokok legal gue sih anak ika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kan.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane? Arep akikahan nin, urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan rebyek umaeh merah meru, dapure sesak, nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
12: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
14: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Mengapa kita berjumpa hari Tasman? Kebetulan satu kita ini disuka banget sama Mas Santo yang udah gabung di Melodi Memori malam hari ini. Dan selamat bertugas aja buat Mas Artanya. Terima kasih buat Mas Santo. Dan selamat malam juga Arta, ketemu juga malam hari ini bareng sama Ibu Wastuti yang kepingin dimainkan untuk kitanya dari Niki Astria. Salamnya buat semangat buat semua pendengar bercahaya dimanapun berada, buat Mas Artanya selamat tugas sampai selesai. Terima kasih Bu Wastuti. Dan selamat malam juga buat Kang Arjuna yang ada di Kroya. Malam hari ini pengen dimainkan untuk Rinduan dari Meriam Belina ya. Salamnya buat Mas Parjan, Mbak Uci, Mbak Mar, Mas Juvento, Mbak Karting, Mbak Besukar, Mama Bian, yang Clara, Bunda Rizky Kuripan, benar ya Bunda Rizky Kuripan, Mama Daryani, Pak Hadi, Mama Rizky Petarangan. Semuanya tanpa terkecuali yang lagi dengerin Melodi Memori Bercahaya buat Mas Artanya bertugas. Semoga diberikan kesehatan, umur panjang, lancar rezekinya dan tambah segalanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ada Mustolinga juga yang ada di Kuripan. Selamat malam yang lagi dengerin Melodi Memori malam hari ini. Dan salamnya buat semuanya aja, buat warga bercahaya. Dan kali ini Arta mau muterin dulu nih ya, sebelum requestnya tadi Arta puterin karena belum Arta cariin ya. Ini spesial aja buat Anda yang udah senior ya, khususnya yang udah berusia 40 tahun lebih. Tentunya Anda hafal banget lagu ini ya, karena cuma Anda yang pernah ngalamin kisah ini.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

9.4 DJ Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu gitar dari koleksinya Niki Astria, biar semua hilang bagaikan mimpi usah kau sesali. Jadi keinginan untuk melepaskan semua kenangan dan harapan yang sudah gak mungkin kembali, sehingga gak perlu terus meratapi hubungan yang sudah berakhir ya. Ikhlas melepas cinta yang sudah berakhir dan menerima perpisahan tentunya dengan lapang dada. Widih, Arta komelo banget ya. Selamat malam Arta, ketemu lagi malam hari ini sama Ibu Wiwi yang ada di Semeru. Malam hari ini pengen pohon yang rindang dari Jamal Mirdad. Oh, udah dari kemarin di request. Tapi belum sempat Arta mainin ya buat Ibu Wiwi. Oke deh, tadi buat Ibu Astuti untuk gitarnya dari Niki Astria udah Arta puterin ya. Dan kali ini yang sudah saya siapin ada koleksinya dari Meriam Belina, tadi juga di request juga sama Mas Arjuna yang ada di Kroya ya.

0: tambah gede ya.
1: Iya biasa lah. Ini Pak RT ngelwela nake ya.
2: Selamat,
3: selamat,
2: selamat.
3: Kanca
2: STM.
3: Kenalan? Kenalan, kenalan. Ini dari kanca pokok, sih kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo.
1: Karena
2: dia enak,
1: dia mau buat.
2: Bukan
1: cincin. Cincin.
2: Kalau
1: petanung ya. Ini aku kalau cukainya, Pak. Mulusan, kayak ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukainya. Aku cukai palsu. Apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperlukan gue rokok, kayak. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
2: sedaya kayak
1: lah, kan
2: kisih
1: muka
2: tapi enak, Pak.
1: Oke, nanti orang, Pak. Kalau gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan. Kalau kesedaran masyarakat, setelah dia aneh.
2: Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun, Pak.
4: Dan ini menjadi teman, Bro.
1: Nah, dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bae cukai kiye nomere.
4: Dari kesu ngomong karo sapa? Wilu ngeku, urang ana mbok kiye mlayu ana. Woi, kok kok terus kene iki ya? Bro, aku ana keperluan ngurus kamen penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is, Bu.
6: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur tiana.
7: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesike ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
6: Ih Pak, ih nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
10: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
9: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
10: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
8: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669.
11: Bu Naning 0856423869984, Pak Widi 0815867295454.
12: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
13: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
14: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Pohon yang rindang dari Jamal Mirdad sudah Arta hadirkan buat Ibu Yu yang ada di Semeru tadi yang udah request ya. Arta ketemu lagi malam hari ini bareng sama Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Salamnya buat Mama Rizky, Mbak Mar, Mama Bian, Mama Enok, Mbak Kajol, Mbak Daryani, terus juga ada Mama Cantika, Parjan, Raju, Babake Bocah, terus ada Mr. Tondot, Kembang Asmara, dan semuanya. Buat Artanya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Ada satu nama yang gak pernah aku sebut, tapi dia hadir dalam setiap ingatan. Emang sih, sekarang dia udah gak aku miliki, namun diam-diam tetap aku simpan.

0: Ih, siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu.
3: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Sayur
5: apa sih? Seger-seger ora?
4: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
5: Pak, nyok berambang mang ibu lah.
4: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu, kia lah.
5: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
4: cenglu, bonceng telu. Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
5: Jor lah, mister yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anak Rika.
2: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
3: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Agenda budaya terbesar di Kabupaten Cilacap Festival Nelayan 2026 siap kembali menyapa wisatawan pada 6 hingga 11 Juli mendatang. Mengusung konsep pelestarian tradisional maritim sekaligus penguatan ekonomi pesisir, festival tahun ini dipastikan tampil lebih meriah dengan hadirnya agenda baru yakni Kirab Jolen Tunggul. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Disparpora Cilacap Budi Narimo mengungkapkan bahwa festival selama 6 hari ini dirancang bukan sekedar perayaan budaya, melainkan juga mesin penggerak pariwisata dan ekonomi daerah.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Jam 8 malam lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Melodi Memori. Lagi-lagi ngomongin cinta nih. Cinta itu bukan tentang siapa yang duluan datang ya, tapi siapa yang tetap bertahan meskipun banyak banget alasan untuk pergi. Nah, kali ini spesial buat Anda. Sebuah lagu yang bisa mewakili perasaan Anda di saat Anda lagi jatuh cinta. Ada Ita Purnawasari, Cintaku Padamu.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambeien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Satu kita yang benar-benar melankolis ya, warga percaya. Dan satu kita ini juga dulu pernah terkenal di era tahun 90-an dan masih sering dikenang sampai sekarang ya. Bahkan lagu ini menceritakan tentang sebuah kesetiaan ya, bahwa seorang wanita yang sudah ditinggal pergi sama orang yang dicintainya. Dia merasa kesepian dan terus mengenang masa-masa bersama dan gak mampu melupakan orang yang dicintainya itu. Jadi meskipun hubungan mereka sudah berakhir dan hidupnya penuh penderitaan, dia tetap berjanji bahwa cintanya akan tetap sama bahkan sampai tua. Wah, melankolis banget ya kan. Oke, Arta ketemu dulu kali ini sama Mbah Kartim yang ada di Adipala. Terima kasih malam hari ini, pengen salam aja buat Arjuna dan juga Pak Sapin. Selamat malam yang udah online di 0811-260-543. Halo.
1: Selamat malam Mas Arta, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya.
0: Iya, Mama Rizky.
1: Loit Mas.
0: Loit.
1: Deloit apa ya?
0: Deloit yang apa ini? Deloitnya banyak soalnya ya.
1: Aduh, kayak orang ngerti judulnya tapi saire kayak gini ya. Hanya satu kau kasihku, tiada lain, hanyalah satu. Hanya nah, kayak gue Mas.
0: Hanya satu kau kasihku gitu.
1: Ya mungkin Bok. Salah kae wong. Sing penting kan saire kayak gitu. Judulnya enggak tahu.
0: Mungkin itu dari The Mersis.
1: Anu yang nyanyi Deloitte Bok.
0: Deloitte atau The Mersis?
1: Yang buku wes.
0: Aduh, luput.
1: Takon maring Bunda Oni kowe biasane apal lagune?
0: Bunda Oni enggak dengerin.
1: Oh. Ya iyalah, sapa bae ngono sing apal kowe kon setor kae WA.
0: Ya kayaknya itu hanya satu loh judulnya dari The Mersis.
1: Ya iyalah pokoknya kayak kowe lah. Angger salah kok anu tekae maning, WA maning kok.
0: Ya salah ya bodoh lah.
1: Ya, salam bisik Mas. Tanggo Bunda Oni, Bunda Harti, Bu Setira, Bunda Rizki, Mak Enok, Mbak Mar, Mama Cantika, Mbak Osa, Mbak Kajol, Kumbang Asmara, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Kang Kuswo, Mas Dimas, Mas Al Gandrung, Tusan Ibu Ning, Ibu Maharani, Mama Rohimah, ora kelalen kue Kang Arjuna, moga-moga laris manis Tanjung Kimpul, terusan kanggo Babe Sukar, Mbah Kartim, ya kanggo semua ajal yang lagi dengerin melodi Memorise bersama Mas Arta. Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar, kul barokah. Amin. Matur nuwun Mas Arta, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Mister Tondot nih yang ada di kawasan Rawa Bendungan yang lagi dengerin Melodi Memori juga malam hari ini. Warga percaya, terkadang senyum yang terlihat itu bukan berarti bahagia ya. Maka dari itu jangan pernah Anda salah untuk menilai. Satu gitu bagus dari koleksinya Tagore Panggaribuan, jangan salah menilaiku.

0: Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat taunin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone pakir, no. Pertelung jeruk legi, berkah jaya. Percaya, ngone pakir, no. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya? Dilayani nang pelayan ayu bisa. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir, no.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, borong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut nang sekolah nang endi ya, Pak?
4: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
4: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
5: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
8: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
9: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
10: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
9: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
10: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
9: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
10: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap. Ada cinta yang gagal, bukan karena cintanya itu kurang besar, tapi karena hanya dimiliki oleh satu orang. Jadi pada akhirnya bertepuk sebelah tangan. Para pecinta Melodi Memori dimanapun Anda berada, buat Anda yang hari ini belum bisa bersama, semoga kelak Anda dipersatukan oleh waktu. Dan kali ini Arto mainkan koleksinya dari Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami.

0: Barbaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep aki gahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masa

0: Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kok waktu kau mari-mari
1: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Jika kau ngerokok sih orang kau waktu
2: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
1: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita kita nih alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kan.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Ini warga percaya waktunya Arta harus berakhir untuk temenin Anda di Melody Memory. Tapi jangan khawatir, besok masih ketemu lagi ya, hari Selasa, Rabu, dan juga Kamis dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan gabung malam hari ini, dan setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

orang-orang beriman. Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

0: Sosial Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah Dalam Berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng Dalam Berita. Di antaranya, pedagang di Purbalingga keluhkan kelangkaan distribusi minyak kita. Samakan visi, BPS Batang bekali materi calon petugas SE26. Inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Kelangkaan minyak goreng subsidi merek minyak kita mulai dirasakan pedagang dan masyarakat di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Purbalingga. Pasokan dari distributor maupun bulog diakui oleh pedagang terhenti selama beberapa bulan terakhir, sehingga kesulitan memenuhi permintaan konsumen. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi merek minyak kita mulai dirasakan pedagang dan masyarakat di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Purbalingga. Pasokan dari distributor maupun bulog diakui oleh pedagang terhenti selama beberapa bulan terakhir, sehingga kesulitan memenuhi permintaan konsumen. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah pasar seperti Pasar Bukatija, Pasar Baduk Bancar, hingga Pasar Segamas. Imbasnya pedagang terpaksa menjual merek minyak goreng lain sebagai alternatif. Sri, pedagang sembako di Pasar Bukatija, mengungkapkan stok minyak kita subsidi sudah tidak tersedia sejak 2 minggu sebelum Lebaran Idul Fitri 2026. Bahkan minyak kita non subsidi yang sempat diterimanya bulan lalu kini sudah habis terjual. Diterangkan Sri, saat stok masih tersedia, minyak kita non subsidi dijual Rp19.000 per liter, sedangkan minyak kita subsidi dijual dengan harga sesuai harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan pemerintah.
2: Kalau yang harga itu subsidi itu paling naik di karton. Kalau minyak kita di luar itu sekarang kalau nggak ada sih yang non subsidi itu. Nggak, dulu kan kita sempat aja sempat dari dulu ke ya. Setiap pedagang udah banyak 100 karton, 400. Habis itu sebelum Lebaran apa ya langsung sudah stop. Jadi di sini itu cuma dapat sekitar 3 kali dari W. Kalau yang subsidi udah dari sebelum Lebaran udah gak kirim.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga, Edi Suwarno, membenarkan adanya keterbatasan pasokan minyak kita di pasaran. Menurutnya, pengiriman terakhir dari Bulog tercatat pada Maret 2026. Menurutnya, saat ini Bulog lebih memprioritaskan penyaluran untuk program bantuan pangan pemerintah. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Batang menggelar pelatihan bagi calon petugas Sensus Ekonomi 2026 SE26 sejak 31 Mei hingga 11 Juni sebagai upaya menyelaraskan pola dalam bertugas. Pelatihan diberikan bagi 825 calon petugas untuk menyamakan visi agar ketika mendata sesuai standarisasi yang ditentukan oleh BPS. Eri Kisyanto melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Batang menggelar pelatihan bagi calon petugas Sensus Ekonomi 2026 SE26 sejak 31 Mei hingga 11 Juni sebagai upaya menyelaraskan pola dalam bertugas. Pelatihan diberikan bagi 825 calon petugas untuk menyamakan visi agar ketika mendata sesuai standarisasi yang ditentukan oleh BPS. Kepala BPS Batang, Heni Jumadi, mengatakan pelatihan dilaksanakan secara serentak yang tersebar di beberapa tempat dengan menerapkan prinsip hindari kudis, kurap, dan kutil.
4: Semua petugas sensus harus dilakukan pelatihan dengan instrumen yang sama, dengan buku pedoman yang sama, dan dengan konsep yang konsep yang sama. Jadi saya mengambil kebijakan memang terkait dengan kedisiplinan gitu. Saya bilang sama teman-teman, hindari kurap, kudis, kutil gitu. Jadi kurang rapi, kurang disiplin, kurang teliti gitu di dalam kegiatan sensus ini. Apabila mereka ada yang pada saat check-in terlambat, langsung saya ganti. Sampai saat ini nggak ada.
3: Salah satu calon petugas Sensus Ekonomi 2026, Farika, sengaja mendaftar sebagai calon petugas Sensus Ekonomi 2026 untuk meningkatkan kemampuan yang telah didapatkan saat bertugas pada Reksosek 2022. Pelatihan tatap muka ini untuk memantapkan ilmu yang diperolehnya.
5: Cara memberikan sedikit gambaran nanti ketika saat tertuduh, supaya mengetahui, misalnya saya kan nanti dari Gondo, mengetahui data, oh dari Gondo ini nanti dapatannya kurang lebih sekian gitu, nanti mengetahui gambaran ekonomi di Kabupaten Batang.
3: Pelatihan digelar di beberapa titik, yakni di Hotel Pakset Mandarin, Namira, Sendang Sari, dan Kiana, dengan menerjunkan para instruktur yang berkompeten sehingga mampu menghasilkan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang siap terjun ke lapangan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen optimis proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 Kabupaten Sragen berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek pungutan liar. Selengkapnya dilaporkan oleh Rara Anggita.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen optimis proses sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 Kabupaten Sragen berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar. Demikian diungkapkan Kepala Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD MPD, saat menjadi narasumber live talk show Aspirasi Sukowati di Radio Buana Asih Sragen, Jumat 12 Juni 2026. Ditambahkan, komitmen tersebut sejalan dengan tema SPMB Tahun Ajaran 2026-2027 Kabupaten Sragen, yaitu pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis. Untuk memastikan, Disdikbud Kabupaten Sragen telah melaksanakan beberapa langkah konkret, seperti sosialisasi terkait pelaksanaan SPMB kepada operator sekolah dan kepala sekolah hingga ke tingkat korwil atau kecamatan. Selain itu, dibuka pula posko pengaduan, baik secara langsung maupun daring. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan penerimaan murid baru di Kabupaten Sragen dapat berlangsung jujur, adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik.
7: Untuk prosesnya yang pertama, melakukan sosialisasi dulu. Jadi Dinas Pendidikan memberikan sosialisasi baik itu kepada operator-operatornya, kemudian kepada sekolah-sekolah ataupun kepala sekolahnya, ada yang kita panggil, kita undang ke Dinas Pendidikan ataupun dari tim Dinas Pendidikan yang datang ke korwil-korwil, ke kecamatan-kecamatan untuk memberikan sosialisasi. Nah, selain sosialisasi juga menyelenggarakan posko pengaduan, baik itu pengaduan secara langsung maupun daring. Kalau pengaduan yang secara daring ini ada di websitenya, kemudian di email ataupun telepon ataupun call center. Sedangkan yang secara luring ini kami ada poskonya di Dinas Pendidikan, di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen ini sebagai posko pengaduan. Nah, dengan adanya jalur online ini harapannya ya itu betul-betul kita transparan. Kita betul-betul tidak ada gratifikasi, tidak ada pungli, tidak ada biaya pendaftaran dan memang dijamin untuk gratis.
6: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asih Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Tingginya minat generasi Z untuk mendaftar sebagai calon jemaah haji di Kabupaten Batang termotivasi karena alasan kemampuan fisik maupun masa tunggu yang cukup lama. Bagi generasi Z, mendaftar lebih awal jauh lebih penting, mengingat haji adalah ibadah fisik. Heri Kisyanto melaporkan.
2: Tingginya minat generasi Z untuk mendaftar sebagai calon jemaah haji di Kabupaten Batang termotivasi karena alasan kemampuan fisik maupun masa tunggu yang cukup lama. Bagi generasi Z, mendaftar lebih awal jauh lebih penting, mengingat haji adalah ibadah fisik. Di antaranya Krisna Abdul Yusuf, 27 tahun, dan Nurul Istiqomah, 26 tahun. Pasangan suami istri asal Kecamatan Badu ini rela mengumpulkan pundi-pundi rupiah selama beberapa tahun demi memperoleh porsi haji. Alasan terbesar keduanya adalah karena agar mampu menjalankan seluruh ibadah haji, baik wajib maupun sunahnya, secara lengkap.
3: Mau daftar haji, kalau motivasinya itu yang pertama, karena waktu tunggu haji itu kan lama. Nah, yang kedua, alhamdulillah diberi rezeki tambahan, bisa buat daftar.
4: Masih 26 tahun.
5: Faktor apa yang terpenting?
4: Biar nanti kalau pas estimasi berangkatnya, fisiknya masih kuat.
2: Salah satu petugas Bank Muamalat, Rizky Yoga, membenarkan sejak awal Juni telah membantu 60 calon jemaah haji mendapatkan porsi dengan rentang usia 20 hingga 50 tahun.
6: Dari Bank Muamalat, itu kami membantu proses pendaftaran hajinya dan pemorsian awal. Kalau untuk per bulan Juni ini, sudah ada sekitar 60-an orang. Dan untuk yang pendaftaran haji, itu rata-rata yang mendaftar di usia 30 sampai 50. Tapi ada juga yang di bawah usia 30 juga.
2: Sementara melihat antusiasme generasi Z untuk mendaftar haji sangat tinggi, Kepala Kantor Kemenhat Batang, Siti Mahmudah, mengapresiasi karena merupakan tanda semakin baiknya kesadaran masyarakat Batang untuk berhaji. Pasca pemberangkatan hingga kepulangan haji menjadi waktu yang diminati masyarakat untuk termotivasi mendaftar haji.
7: Oh, daftar muda berarti ya. Kan minimal usia pendaftaran 12 tahun. Kalau masa tunggu sekitar 27 tahun, berarti kan nanti berangkat estimasinya 39 tahun usianya. Kalau musim pemberangkatan haji, pendaftaran haji luar biasa.
2: Selama bulan Mei kemarin ada sekitar 200 masyarakat yang mendaftar untuk mendapatkan porsi haji yang didominasi generasi Z karena alasan kesiapan lebih matang serta tingkat perekonomian yang makin baik sehingga banyak yang termotivasi berhaji di usia muda.
1: Pelaksanaan SPMB 2026 di SMA 1 Kudus sejak awal pembuatan akun hingga saat ini terus ramai oleh para calon peserta didik. Dori melaporkan.
8: Bertempat di Aula Sapir Boutique Hotel Senin 8 Juni 2026 berlangsung kegiatan pencanangan sensus ekonomi atau SE 2026. Hadir dalam kesempatan tersebut Boutique Kudus Samanita Koris, Sekda Eko Jumartono dan Kepala BPS Eko Suharto serta para pejabat terkait. Tema dalam acara tersebut sensus ekonomi 2026 wujudkan Kudus yang sejahtera, harmoni dan takwa. Pada kesempatan tersebut Bupati Kudus Samanita Koris membuka acara tersebut.
9: Hari ini kita canangkan sensus ekonomi 2026 bersama Bapak Ketua BPS Kabupaten Kudus. Jadi dalam rangka melihat secara detail, real, ini seperti ronsen ya, melihat kondisi situasi yang nyata di lapangan. Ketika data ini sudah ada, ini bisa digunakan semua instansi maupun pemerintah, baik itu pusat sampai daerah, digunakan dalam rangka menentukan kebijakan kedepannya ya.
8: Sementara itu Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto menambahkan pelaksanaan SE 2026 akan berlangsung dari tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Mereka nanti saat bertugas akan dibekali dengan surat tugas dan rompi serta tanda pengenal. Demikian saya Dori melaporkan dari Radio Suara Kudus 88 FM untuk Jateng Dalam Berita.
1: Kebijakan relaksasi Kementerian Keuangan terkait penghapusan syarat minimum serapan mempercepat penyaluran dana desa atau DD di Kabupaten Purbalingga. Terbaru sebanyak 177 desa telah mencairkan dana desa reguler tahap 2 dengan total nilai mencapai Rp31.936.996.000 lebih. Fitri Hasanah melaporkan.
10: Kebijakan relaksasi Kementerian Keuangan terkait penghapusan syarat minimum serapan mempercepat penyaluran dana desa DD di Kabupaten Purbalingga Purbalingga terbaru, sebanyak 177 desa telah mencairkan dana desa reguler tahap 2 dengan total nilai mencapai 31.936.996.000 lebih. Dari total pagu dana desa Kabupaten Purbalingga sebesar 79.083.926.000 rupiah, realisasi tahap 2 tersebut telah mencapai sekitar 40,38%. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya yang baru mencakup 141 desa dengan nilai 25,4 miliar. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Naning Purwanti menyebut percepatan ini terjadi setelah desa-desa dapat langsung mengajukan pencairan tanpa hambatan persentase serapan tahap sebelumnya. Menurut Naning, kemudahan regulasi baru membuat pemerintah desa lebih cepat memanfaatkan alokasi anggaran untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Percepatan ini, diterangkan Naning, menunjukkan bahwa fleksibilitas kebijakan fiskal mampu memperlancar arus kas pemerintah desa di daerah.
5: Dan karena di tahun ini untuk ketentuan penyaluran di tahap 2 itu tidak ada persentase, artinya 60-40, 40-60 itu diabaikan lah, karena kan dana desa tinggal sepertiga ya Mbak, sepertiga, dan dari pusat memang untuk ketentuan 60-40, 40-60 sudah tidak ini ya, tidak menjadi ketentuan di surat Menkeu-nya. Tahap 2 sudah berlangsung. Kalau dulu kan dari tahap 1 untuk maju dari tahap 2, kalau desa mandiri kan 60-40. Nah itu kalau sekarang kan sudah tidak ada. Jadi sekarang baru salur kemarin masuk ke rekening kas desa, besok mau maju dari tahap 2 sudah bisa.
10: Naning menambahkan tanpa kewajiban serapan minimal 60% atau 40% dana desa dari tahap sebelumnya, proses administrasi pencairan menjadi lebih sederhana dan cepat. Dengan tren ini, pemerintah daerah menargetkan seluruh desa dapat segera menerima pencairan dana desa tahap 2 secara penuh sesuai jadwal. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
11: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
12: Is, Bu.
11: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jam ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
12: Nyong bingung, Bu.
11: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
12: Ngone Pak Kirno. No pertolongan jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
11: maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
12: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
11: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
13: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
14: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
11: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
13: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
15: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
16: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
17: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
18: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
17: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
18: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
17: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
18: Oh gitu ya? Berapa?
16: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
17: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
16: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
19: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
18: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
16: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
19: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi sugeng dalu sedulur. Alhamdulillah bakul mendoane bisa nongol maning ya dina Senin malam Selasa tanggal 22 Juni. Orang ewan melikur ge moga-moga rika pada lagi sehat waras bergas kape ya. Sing seneng mendoan langsung dipesen baik. Kalau kang ngart lagi nang 08112605433 sing atuh ya tetep bisa ngringokna nang audio streaming www.percahayafm.com.

0: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel lawake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25-11105.
3: Woi, Cok! Asem banget, tambah gede ya.
4: Iya, biasa lah. Ini Pak RT yang ambil anak itu ya.
3: Selamat,
5: selamat, selamat. Kancah STM. Kenalan. Kenalan, kenalan. Ini dari kancah kok, jadi ngajak aku bisnis.
3: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
4: Iya enak, ya
3: monggo. Mbok ciri-ciri. Kalau petanung ya.
4: Nek kok kolang kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal kuwe sing ora ana cukene, anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok kek. Misal, SKT menang gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
3: sedaya kaya larang, kesibukan tapi enak pak.
4: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-diane, apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
3: Dan ini betul temen bro.
4: Nah. Dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main becuk ke kia nomere.
3: Dari kesel mau siapa? Bilung aku, tulen aku lu kirim melayu orang. Woi, kok kau terima kaya lagi ya? Bro, aku ada keperluan, mau kamu di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: Kasih, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Ki mumpung durung jam 10 ya lur ya, nyong tak ketemu karo sing wis pesen mendoane nang 08112605543. Mbah Kartim sugeng dalu, Mbah Kartim kising nang Adipala ket mau arep nilpun baik nah wis acarane wis ganti ya Mbah. Yang ketemu karo Kang Arjuna di situ lah. Halo, sugeng dalu Kang.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang sugeng, Arjuna. Sugeng dalu Mas Ata.
0: Nggih, Kang Arjuna.
1: Pendone sih oke po.
0: Wis sih.
1: Oke, bah dasar ya.
0: Iya, kita bah dasar ki maktab lu ban. Mereka kan
1: kebukoyo. Anu mendoane 15.000 ae Mas.
0: Siap. Ya.
1: Oke, kancane aku lagi nang jero tengah petarangan iki tanggane Mama Rizki iki.
0: Iku e.
1: Lagi dolan nang jero tengah.
0: Ya.
1: Mendoanya selendang biru ya Mas.
0: Selendang biru lah guanya apa? Jorong bisa.
1: Evita Mala.
0: Oh Evita Mala mau wis mlebu wis munggah.
1: Oh. Cetrena madu merah.
0: Madu merah apa ya?
1: Ya. Yes. Salam salam ya Mas. Tanggo Eyang Clara, Mama Pian, Babi Sukar, Mbak Kartin, Mbak Mar, Mas Suvinto, Mas Kumbang Asmara, Mama Esa, Bunda Rizki Kuripan, Mbak Mustalinga Kuripan, Mas Badjan Kuripan, Mak Daryani Kuripan, Mama Rizki Petarangan. Yo kanggo kabeh wae rasa wiji-wiji. Sing lagi mau kaya mendoane bercahaya kanggo Mas Ata.

Ya Isalia, ya langsung bayang ke madu merah ya, ya sing di pesen nang Kang Arjuna. Oh jam 10 aja kelalen lur, lelang mendoane. Oke memakai risker munggu malam risker 5 menit gap mak. Ngobay mak perlelangan ya mak ya. Nggak didukung lelangnya jam 10 nang 0811 26 0543.

0: tuku?
1: Oalah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
2: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

orang-orang beriman. Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

94.3 Berja FM paling pas untuk Cilacap wayai Kangarta lelang mendoan gelor ya mendoane arep tak tuge ye. Ana sing lanang ana sing wadon. Sing pertama tak lelang mendoane Kang Latifkan Maya.

Ya, gue sing pertama ya lur lelang mendoane takang Latif kan, mendoane sing keloro sing tak lelang kita kan Mbak Kayu, Wawa Marisa, Gedung Tua.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: Jaya FM paling pas untuk Cilacap gini langsung ketemu baik karo Babe Sukar ke Babe Sugeng Dalu Babe.
1: Sugeng Dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Babe?
1: Alhamdulillah sehat mas, ya sehat waras, ora kurang beras. Ya pada waras pada bedigas, ya gegere ya pada nanti orang tanya yang bekuk jenengannya apa kue lah.
0: Gedeger bae lah.
1: Uli ngenten-ngenten ini kan mau nyungar narik jimpitan be lah engko ngenteni Mas Arta di situ lah. Ngenteni anu lelang mendoan di situ lah.
0: Jadi rondane malam Selasa ya be.
1: Iya malam Selasa jadi ini kita usulnya separoh lah, separoh warga, kita separoh warga mengguri urung.
0: Oh iya kepenak lah.
1: Nah, no, kangen karo Mas Arta wis suwe ketemu sih kawit malam jemuah. Iya iya. Ki mau sing anu sing dilelang sing terakhir sih judul apa Mas?
0: Gedung Tua.
1: Apa?
0: Gedung Tua.
1: Oh, Gedung Tua sing jere ngomongane sing Gedung Nom iku mau ya.
0: Iya kan jaduke Kang Arjuna polae jaduke Gedung Nom bae.
1: Iya jen ana-ana be diwolak-walik mung Gedung Tua lho mung Gedung Nom. Oh. Aku ya mau apa Godong Nom apa kayak mau ya gue gue suka ngajak tugas Mas Arta gue bau gue uling tentang ini menduan nanti walah jan ngetali radio lia-liane warna sing cocok nanti alah ngetonton Mas Arta oke lah
0: ya
1: gue
0: ya iyalah menduan iya.
1: Nyong jaluka nu mendoan sing lagune Rita Sugiarto karo Roma Mas Mbok bisa.
0: Apa sih judulnya ke?
1: Kasih sayang.
0: Kasih sayang.
1: Bukan uang, bukan kedudukan apa apa kaya lah ayo gue.
0: Oh iya jajal gue kayak
1: nunggu loh. Yang ke kasih sayang ini judulnya kayak aneh loh. Anu suwe banget lagu tahun 77 enggak ana sprene ya kelalen lah.
0: Kasih sayang. Koron dongo.
1: Kasih sayang jajal di collecting ngono kuwi diketik mbok anak. Ya ki lagu gue engko ketemu ya tak wakna ana Mama Rizky, ana Mas Arjuna Kroya, ana Pak Amin Mas Pur nang Aji Barang. Karo kuwi Mr. JM mbok menawane ki monitor lagu sekarang anu bercahaya ya gue terus kanggo Mama Enok anu Mas apa gue anu sih wah senyumnya kelalen lah Mas Dimas iya Mas Dimas anu Mas anu Barkah terus Kumbang Asmara Bebe Kartim barang gue kelalen yang gue suwe banget rata muncul Bebe Kartim
0: Bapak Kartim ya wis merembok.
1: Ya merem kan anu merem tok tapi kupingnya sing ngrungok. Iya, kanggo Mas Arta ya sugeng ayo tugas sampai rampung. Muga-muga diparingi kesehatan selalu nggih Mas Arta.
0: Amin.
1: Nggih, matur nuwun wekdal nggih wonten mawon lah sing dereng ke sebut ya ngapurane bae wong anu nyong ngono ora anggo tak wis wengi dadi ora anggo kepak kaya kowe. Ya ngapurane bae matur nuwun wekdal Mas Arta.
0: Nggih.
1: Nggih, asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tening sing dilerek malah suarane nyong ya. Mbak Ayu Esa sesugeng dalu ge Mbak Ayu Esa mikir lagune pertemuan wis tak puterna ngene. Rita Sugiarto ya. Romane ngene. Oke sukar rong ketemu ge ya. Kasih dan sayang. Ya karo ngenteni sing arep online maning ge nang 0811260543 yo. Mumpung urung udan ge. Arutan ya bakule kukut. Anu kemarau kok nuden ya orang mungkin nuden ya. Ya kadang-kadang nuden tapi kan orang gede. Hmm. mau jam 10 kurang yang sing munggah tapi kena urung sida. Kena wis arep lelang mendoan. Yang kalau karo tak sambi ngeliati kasih dan sayang ya be ya. Bakayu Kristina di situ ya teras biru.

0: Den, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, selep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gene kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen ke anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesi kayak, dilayani nang pelayan ayu bisa. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. Radio.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak Ika cukene. Alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kan.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
8: Ih, siapa sih?
9: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
10: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
9: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
10: Jangan deh, bahaya tahu.
11: Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Orang kerasa ngerti-ngerti bisa jam 11 bengi ya lur ya waya Kang Arta gugutan genang mendoan melodi dangdut kenangan turunge matur won sing wis padha ndukung lang lelang mendoan sing wis padha gabung insyaallah esuk wengi ya ketemu maning jam 9:30 kurang lebih ya matur won sing wis gabung sugeng dalu sugeng istirahat Kang Arta gelilan Bercaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu wa bihi nasta'in. Wa salatu wa salamu ala rasulullah wa salim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Pendengar radio bercahaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kepada alhamdulillah bil alamin. Kita diberi oleh Allah untuk kesempatan untuk beribadah, bermuamalah dengan sesama manusia untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti salat, puasa dan lain sebagainya, di antara cara meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita adalah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sendiri maupun secara berjamaah. Perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah tidak hanya disyariatkan saat bersendi saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan melakukan dengan bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir secara bersama tidak merupakan bid'ah, bukan merupakan baru dalam Islam. Hal ini berdasar dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut. Ta'ala malaikata yatufuna fit-turuq yaltamisu ahlan innal zikr. Sungguhnya Allah mempunyai malaikat yang berkeliling di sana mencari orang-orang ahli zikir. Fa idza wajadtu qawman yadhkuruna Allah 'azza wa jalla tanadaw halumu ila hajatikum. Jika malaikat-malaikat tersebut menemukan ada kaum yang berzikir kepada Allah 'azza wa jalla, para malaikat sampaikan apa kebutuhan kalian. Fa yahuffunahum bi ni hadihin ila samai dunya. Malaikat meliputi mereka dengan ayat-ayatnya hingga sampai langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Ayas alukum rabbukum wa huwa alam ma yakulu abadi. Malaikat-malaikat itu kemudian ditanya oleh Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang dibaca oleh hamba-hambaku. Wa yahmidunaka wa yumajjadunaka yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir kepadamu, bertahmid dan memuliakan namamu. Wa yaqulu hal ra'auni. Allah lalu kembali bertanya, apakah mereka melihatku? Fa yaquluna la wallahi ma ra'au. Mereka menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Fa yaqulu kaifa law ra'auni. Bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Ya kuluna lauru auka kanu asyaddalaka badatan wa asyaddalaka tamjidan wa aghsarulaka tasbihan. Andaikan mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih lagi dalam melakukan ibadah menyembahmu, lebih memulihkanmu, serta lebih banyak lagi bacaan tasbih mereka atasmu ya Rabb. Faya kulu famada is'aluna, lalu apa yang dia minta kepadaku? Ya kuluna is'aluna kal jannah. Mereka minta sukamu ya Rabb. Ya qulu hal ra'auha. Nah, apa mereka juga sudah pernah melihat surga-Ku? Ya quluna la wallahi ya rabbi ma ra'auha. Belum ya Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat. La wallahi ya rabbi ma ra'auha. Demi Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat surga-Mu. Ya qulu fa kaifa law ra'auha? Bagaimana seandainya mereka sudah melihat melihatnya? Lau annahum ra'uha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaba wa 'azama fiha ruhiya. Apabila mereka melihatnya, pasti mereka lebih semangat dan giat dalam mencari dan memiliki surga tersebut. Qala fa mimma yata'awadun, apa yang mereka perlindungan? Yaquluna yata'awadun minna, mereka minta perlindungan dari sikan api neraka. Ayaqulu ahal ra'uha, apakah mereka pernah melihatnya? Yaqulu la wallahi ma ra'uha, ya Tuhan, mereka belum pernah menyaksikannya. Yaqulu fa kaifa law ra'uha, kemudian bagaimana sikap mereka andai saja mereka sudah pernah melihat neraka itu? La ra'uha kanu ashadda minha firar wa ashadda laha makhofa, pastinya mereka akan lari kencang dan begitu menakuti neraka tersebut ya Allah. Qala fa ushidukum anni qad afrudu lahum, dengan begitu saksikanlah bahwa Allah sungguh telah mengampuni mereka. Yaqulu ma'akum minal malaikah fihim fulanun laysa minkum innama ja'a li hajah. Ada satu malaikat yang melapor kepada Allah, ya Allah, di antara orang-orang yang sedang duduk berzikir kepadamu ada satu orang yang tidak ikut berzikir, namun kedatangan mereka di majlis itu karena ada suatu kepentingan lain. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Allah menjawab, mereka adalah orang yang duduk dalam persamaan satu majlis. Tidak ada orang yang celaka bagi siapun yang dalam satu majlis dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar dari Bercahaya Nurul Allah, kisah dan hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa berzikir secara bersama-sama mempunyai dasar yang jelas di antaranya melalui hadis di atas, di mana malaikat melaporkan orang yang berzikir bersama-sama. Siapapun saja yang hadir dalam satu majlis, meskipun orang itu mempunyai kepentingan atau niat yang kurang lurus atau mengantuk, namun karena keabsahan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka. Namun karena keabsahan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka semua. Manfaat lain selain berzikir mengingat Allah, berzikir bersama orang banyak mempunyai segudang manfaat. Seorang dokter yang tidak pernah bertemu dengan dokter lain, ia akan merasa menjadi dokter sendiri, merasa paling pintar sendiri. Orang yang wajahnya ganteng, apabila tidak pernah bertemu dengan orang lain yang ganteng, ia akan merasa paling ganteng sendiri. Begitu pula kita perlu berkumpul. Kita perlu berkumpul satu majlis dengan orang-orang alim, soleh, dekat kepada Allah, supaya kita terhindar dari perasaan merasa paling alim sendiri, soleh sendiri, ahli zikir sendiri, akhirnya ujub, membanggakan diri sendiri. Seolah kisah kitalah yang paling dekat dengan Allah, orang lain tidak lain. Ini berbahaya. Namun apabila kita sering berkumpul satu majlis zikir dengan orang-orang yang baik, penyakit hati berupa membanggakan diri sendiri, insya Allah akan terobati dalam Al-Quran. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Menurut Ibrahim Al-Khawas, berkumpul dengan orang soleh merupakan bagian lima tipis atau lima tip yang terkenal dengan obat hati sebagai berikut. Dawa'ul qalbi khamsatun asya. Obat hati ada lima perkara. Pertama, qira'atul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan merenungkan maknanya. Yang kedua, waqala al-bawman, kosonglah perut, artinya bisa dengan berpuasa atau tidak selalu mengikuti hawa nafsu makan, termasuk makan terlalu kenyang. Yang ketiga, waqiyamul lail, salat malam. Yang keempat, wadudru'u 'indal masakhir, berdoa di waktu sahur. Terakhir, pesan Ibrahim Al-Khawas atau yang kelima itu, wa mujalasatu shalihin, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Disinilah letak bagaimana pentingnya berzikir dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Demikian yang kami lakukan. Saya Ali Mustaqi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: MBG tetap jalan, PLT Bupati Cilacap minta SPBG tertib sesuai standar. Cilacap Night Carnival sulap jalan raya jadi panggung catwalk.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya. Kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya memastikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap berjalan. Namun, pelaksanaannya harus dibenahi melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pernyataan tersebut disampaikan Ami saat menerima audiensi DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI Cilacap, Paguyuban Mitra SPPG, dan Paguyuban Tani Merdeka di Ruang Rapat Wakil Bupati Cilacap pada Senin 22 Juni 2026. Menurut dia, tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas gizi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai upaya menekan stunting serta menyiapkan generasi yang lebih sehat. Karena itu, kualitas makanan, higienitas dapur, dan kepatuhan terhadap standar operasional menjadi aspek yang tidak bisa ditawar. Ami menjelaskan, langkah penataan SPPG dilakukan setelah muncul kasus keracunan yang menimpa lebih dari 100 siswa di wilayah Cilacap Utara akhir April lalu. Pemerintah daerah kemudian melakukan evaluasi dan memperketat persyaratan pendirian dapur MBG, mulai dari kelayakan bangunan, sertifikasi halal, dokumen lingkungan, hingga kesesuaian tata ruang. Selain itu, hasil verifikasi lapangan menemukan sejumlah titik calon SPPG yang tidak sesuai dengan data yang diajukan. Dari lebih dari 300 titik yang muncul, sekitar 100 titik diketahui belum memenuhi syarat karena tidak terdapat bangunan, masih berupa rumah tunggal, atau berada di lokasi yang tidak sesuai peruntukan.
1: Manfaat dari adanya program MBG ini tidak hanya untuk menerima manfaatnya saja yang mendapatkan makanan bergizi gratis, tetapi juga pelaku-pelaku ekonomi di tingkat bawah membuka lapangan pekerjaan. Kalau satu SPPG itu relawannya minimal 40-50, di Cilacap ini ada kurang lebih 200 SPPG, sudah menyerap lebih kurang 8 ribuan. Artinya itu adalah jumlah yang signifikan dalam rangka juga peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Cilacap. Jadi kami pastikan bahwa program MBG di Kabupaten Cilacap akan tetap lanjut dan pelaksanaannya kita akan atur sebaik mungkin.
0: Sementara itu, Ketua DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI Cilacap, Mustangin Mulyana, menyatakan dukungannya terhadap program MBG sebagai salah satu upaya menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus membantu sektor perdagangan, peternakan, dan pertanian lokal. Menurut Mustangin, para pedagang pasar melihat MBG sebagai bagian dari rantai ekonomi yang melibatkan banyak pelaku usaha kecil. Karena itu, pihaknya menolak berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu keberlangsungan program tersebut. Audiensi berlangsung setelah aksi damai di Alun-Alun Cilacap yang diikuti ribuan mitra SPPG, pedagang pasar, peternak, dan petani. Dalam kesempatan tersebut, peserta menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG, sekaligus mendorong pemerintahan daerah memastikan tata kelola SPPG berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai aturan.
2: Kami dari aksi melihat kejadian-kejadian saat ini di mana kami mengambil sebuah keputusan karena dari hal tersebut akan mengancam kondusivitas karena pedagang tentunya di sini sangat membutuhkan kondusivitas untuk perjalanan ekonomi itu mereka sangat membutuhkan situasi yang aman dan kondusif. Makanya kami turun aksi pada hari ini dan alhamdulillah kita mendapat dukungan dari teman-teman relawan MBG, di mana kami merupakan satu rangkaian, karena kami ada satu ikatan, ada suatu keharmonisan yang sudah mulai terbentuk, alhamdulillah dari api ini sudah ada kebersamaan dengan MBG-MBG. Akhirnya pedagang pasar mulai bisa mencapai kepada MBG-MBG. Makanya juga kami patut mendukung mereka supaya ada kepastian. Karena bila MBG ditutup tidak hanya berdampak kepada karyawan itu sendiri, juga kepada kami sebagai pedagang, petani, nelayan, dan sektor lainnya.
3: Lintas Bercahaya.
0: Puluhan ribu massa yang terdiri dari relawan MBG, Asosiasi Pasar, hingga petani menggelar aksi unjuk rasa di alun-alun dan pendopo Kabupaten Cilacap hari ini. Sebanyak 525 personel gabungan dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adibono menyatakan, pihak kepolisian telah melakukan pengamanan humanis sejak awal pergerakan massa. Jajaran Kapolsek juga diperintahkan memantau titik keberangkatan warga. Kapolresta merinci personel pengamanan terdiri dari 450 anggota Polri dan 75 personel instansi samping. Ditambah lagi 75 orang dari unsur pemerintah daerah yang diwakili Satpol PP dan juga Dishub. Selanjutnya dari Kodim dan jajaran Koramil. Perwakilan massa aksi diketahui telah diterima untuk melakukan audiensi. Aspirasi mereka langsung didengarkan oleh jajaran terkait serta pejabat atau PJ Bupati Cilacap. Usai audiensi, Kombes Budi bersama PJ Bupati juga sempat menemui langsung massa di lapangan. Setelah menyampaikan aspirasinya secara tertib, massa kini telah membubarkan diri ke rumah masing-masing.
3: Ya, hari ini Polresta Cilacap dan jajaran beserta pemerintah daerah dan unsur TNI melaksanakan kegiatan pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum dari masyarakat relawan MBG dan juga asosiasi pasar yang ada di Kabupaten Cilacap dan juga para petani. Ya, jadi ada puluhan ribu masyarakat yang turun hari ini untuk menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya personel yang kita turunkan, ya ini 450 personel ini dari Polri, ditambah lagi ada 75 ini dari unsur pemerintah daerah yang diwakili untuk pemerintah daerah adalah dari Satpol PP dan juga Dishub. Selanjutnya dari Kodim dan jajaran Koramil yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap. Selanjutnya untuk cara bertindak yang sudah kita lakukan, memang kita sudah rapatkan di awal ya sebelum kegiatan ini. Selanjutnya sudah saya perintahkan untuk para kapolsek memantau para masyarakat yang akan hadir hari ini di pendopo Kabupaten Cilacap atau di alun-alun Kabupaten Cilacap. Jadi sudah terkoordinir dengan baik sehingga mulai dari awal start mereka ya dari start menuju ke tempat pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Ini sudah terkoordinir dengan selanjutnya. Tadi juga sudah dilakukan audiensi ya dari perwakilan, baik itu dari perwakilan relawan SPTK, selanjutnya dari perwakilan petani dan juga asosiasi pedagang di Kabupaten Cilacap. Sudah terima dengan baik ya dan sudah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dan sudah ditanggapi oleh PLT Bupati. Selanjutnya juga kami dengan PLT Bupati juga tadi menemui para pengunjuk rasa atau yang menyampaikan pendapat di muka umum. Sudah selesai dan sekarang sudah mulai kembali ke tempat masing-masing. Tadi sudah saya sampaikan juga kepada koordinator untuk terus menjaga keamanan dan juga situasi yang ada di wilayah kita, khususnya di Kabupaten Cilacap, sehingga mereka kembali ini dengan aman dan juga selamat. Jadi itu rekan-rekan, alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan penyampaian pendapat di muka umum hari ini sudah berjalan dengan baik dan juga sudah selesai. Tinggal kepolisian ini akan terus memantau daripada kembalinya mereka ke rumah atau tempat masing-masing seperti itu.
4: Lintas Bercahaya.
0: Pengurus Kabupaten atau Pengkab Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Cilacap resmi melepas 26 atlet catur junior untuk berlaga di kejuaraan provinsi atau Kejurprov Jawa Tengah 2026. Dalam ajang bergengsi ini, Percasi Cilacap membidik target tinggi dengan membawa pulang 5 medali emas. Acara pelepasan para pecatur muda ini berlangsung di gedung Percasi Cilacap, Jalan Setiabudi, Kelurahan Kebon Manis, Cilacap Utara pada Minggu 21 Juni 2026 siang. Sebanyak 26 atlet yang diberangkatkan terdiri dari 9 atlet putri dan 17 atlet putra. Ketua Percasi Kabupaten Cilacap, Tribowo Sudiro Harjo mengatakan, Percasi Kabupaten Cilacap di ajang kali ini menargetkan 5 medali emas, 2 perunggu, dan 2 perak. Ia mengaku sangat optimis target tersebut dapat disabet oleh anak-anak asuhnya. Pasalnya, skuad junior yang diturunkan kali ini diperkuat oleh sejumlah pecatur handal yang sudah memiliki jam terbang di tingkat nasional. Gelaran Kejurprov Jateng 2026 sendiri bakal digarap di Kabupaten Sukoharjo selama 3 hari, tepatnya pada 24 hingga 26 Juni mendatang. Guna mematangkan performa di atas papan hitam putih, Percasi Cilacap telah menggembleng para atlet lewat serangkaian persiapan matang, mulai dari asahan teknik atau skill, fisik, hingga kesiapan mental dan kesehatan. Selama bertanding di Sukoharjo, para atlet juga akan dikawal langsung oleh manajer, tim teknis, serta dukungan dari orang tua wali.
5: Target kami adalah 5 emas, 2 perunggu, dan paling tidak 2 perak. Ini semua bisa disabet. Saya optimis karena di junior ini kami mempunyai pecatur-pecatur handal yang sudah berlaga di tingkat nasional. Dan beberapa atlet junior yang memang kami lakukan pembibitan ini. Kenapa kami lakukan ini? Karena ke depan mudah-mudahan atlet-atlet junior itu bisa menggantikan yang sudah senior-senior. Kejurprov tahun ini dilaksanakan di Sukoharjo selama 3 hari, 24, 25, dan 26 Juni.
6: Kalau melihat kesiapannya sejauh ini, persiapan yang sudah dilalui apa aja nih Pak?
5: Persiapan kami sudah melatih para atlet, kemudian baik secara teknik, skill ya, maupun fisik. Dan ini menyangkut masalah kesiapan mental, juga kesehatan dari para atlet. Kami siapkan, insya Allah dengan beberapa pendamping, kami mempunyai manajer dan mempunyai tim teknis yang bisa mengawal mereka. Di samping itu beberapa junior ini dikawal oleh orang tuanya.
0: Lebih lanjut, Tribowo menjelaskan bahwa fokus pembinaan pada kelas junior ini merupakan langkah strategis untuk menjamin estafet prestasi catur di Cilacap agar tidak terputus. Tak main-main, pasca Kejurprov ini, Percasi Cilacap bahkan sudah menatap panggung yang lebih tinggi, yaitu mendominasi kejuaraan di level nasional guna menjaring lebih banyak bibit unggul baru. Percasi Cilacap kini tengah gencar membangun kolaborasi dengan dunia pendidikan.
4: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: panganannya apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke toko.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
5: Terima kasih dan masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Menutup rangkaian Cilacap Kreatif Week, pemerintah Kabupaten Cilacap menyulap jalanan di sepanjang alun-alun Cilacap menjadi panggung catwalk dalam acara Cilacap Night Carnival tahun 2026, Minggu malam 22 Juni 2026. Selama beberapa hari terakhir, masyarakat telah menyaksikan semangat kreativitas, kolaborasi, dan inovasi yang luar biasa dari para pelaku ekonomi kreatif, UMKM, komunitas, generasi muda, hingga masyarakat luas dalam acara Cilacap Kreatif Week. Berbagai karya, produk, pertunjukan seni, dan ide-ide kreatif yang ditampilkan menjadi bukti bahwa Cilacap memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai daerah kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Menutup rangkaian acara tersebut, Cilacap Night Carnival menyuguhkan berbagai atraksi dan penampilan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi media untuk memperkenalkan budaya, kreativitas, dan identitas daerah kepada masyarakat luas. Sebanyak 31 peserta yang terbagi dalam kategori sekolah menengah pertama atau SMP dan kategori umum memamerkan karya terbaiknya sekaligus menunjukkan bahwa kreativitas dapat menjadi kekuatan dalam membangun kebanggaan daerah dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap Budi Narimo saat membacakan sambutan PLT Bupati Cilacap. Dari hasil penjurian, juara satu kategori SMP dimenangkan oleh nomor urut 19, yaitu Levia Putri Amelia dari SMP Negeri 1 Cilacap, sedangkan juara satu kategori umum dimenangkan oleh nomor urut 6, yaitu Beauty Citra Nugraha dari Karang Taruna Tunas BJ03. Cilacap Night Carnival berhasil menyedot animo masyarakat yang rela memadati alun-alun Cilacap sejak sore hari. Nazwa, salah satu penonton, mengaku senang dan terhibur dengan konsep acara yang jarang ada di Cilacap tersebut. Meski harus berdesakan dan menunggu cukup lama, lelahnya serasa terbayar saat menyaksikan dan menikmati kemeriahan acara. Ia juga berharap acara serupa bisa lebih sering diselenggarakan dengan tema dan konsep lainnya.
4: Lintas Bercahaya.
5: Program ketahanan pangan yang dikembangkan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan di Pulau Nusa Kambangan mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediyati Soeharto atau yang akrab disapa Titik Soeharto. Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap pada Sabtu 20 Juni 2026. Kunjungannya didampingi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto tersebut meninjau secara langsung berbagai sektor pembinaan dan ketahanan pangan yang dikelola di lingkungan permasyarakatan, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga balai latihan kerja bagi warga binaan.
6: Ya, pertama kami mengaturkan terima kasih atas kunjungan daripada Ibu Ketua Komisi 4 di bawah peserta rombongan. Ini akan menjadikan, tadi kami mohon beberapa evaluasi dan arahan, kami akan tindak lanjuti termasuk upaya-upaya perbaikan dari apa yang sudah kita kerjakan. Dan kami sudah laporkan kepada beliau bahwa seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti apa terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam kebutuhan di dalam lapas dan rutan sehingga harga stabil dan tidak menjadikan salah satu sebab kita menjadi bagian yang memberikan kontribusi terjadinya inflasi. Itu tujuan kita itu. Ya.
5: Termasuk juga. Titik Soeharto mengaku terkesan dengan transformasi lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi kawasan yang mampu menghasilkan berbagai komoditas pangan strategis. Titik Soeharto menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung swasembada pangan apabila dikelola dengan serius dan inovatif. Selain menghasilkan komoditas pangan, program tersebut juga memberikan manfaat sosial melalui keterlibatan warga binaan dalam kegiatan produksi dan pelatihan keterampilan.
0: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap oleh Pak Agus ini dengan jajarannya menjadi lahan-lahan produktif dari apa tadi ada apa beras ya padi ya terus anggur juga kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat nih luar biasa belum banyak. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Ini sidat luar biasa, ini belum saya rasa di Indonesia baru yang besar, skala besar nanti ada di sini. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Saya atas nama Komisi 4 mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

0: kalau saja di kabinet isinya orang-orang seperti Pak Agus ini, mungkin Pak Presiden bisa tidur tenang.
1: Amin. Amin.
0: Terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan bahwa pengembangan ketahanan pangan di Nusa Kambangan merupakan bagian dari komitmen Kementerian Imipas dalam mengoptimalkan aset negara sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Dijenpas Jawa Tengah, Mardi Santoso, menyampaikan bahwa keberhasilan Nusa Kambangan merupakan hasil komitmen jajaran permasyarakatan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk mendukung program pemerintah sekaligus membekali warga binaan dengan keterampilan yang bermanfaat.
3: Lintas Bercahaya.
2: Hadirnya bulan Muharram 1448 Hijriah menjadi tambahan energi dan semangat bagi Pertamina Patraniaga RU Cilacap untuk terus berbagi. Seperti pada Jumat sore 19 Juni 2026, suasana hangat terlibat di rumah yatim dan duafa Lembaga Amil Zakat atau LAS di Jalan Sulawesi Cilacap. Senyum anak-anak yatim piatu dan duafa menyambut kehadiran jajaran Pertamina Niaga Refinery Unit RU Cilacap dalam kegiatan santunan dan doa bersama dalam program Pertamina Berkah. Bagi mereka, perhatian dan kebersamaan yang hadir sore itu menjadi hadiah yang tak ternilai. Bukan semata tentang santunan yang diterima, tetapi juga tentang perasaan dicintai, diperhatikan, dan diyakinkan bahwa mereka tidak berjalan sendiri menghadapi kehidupan. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian perusahaan kepada anak-anak yatim piatu dan duafa di sekitar wilayah operasional, terlebih di momentum Muharram yang dikenal sebagai bulan penuh kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Area Manager Communication Relation and CSR RU Cilacap, Agustiawan menuturkan, kehadiran Pertamina dalam momentum Jumat Berkah ini merupakan bentuk konsistensi perusahaan untuk terus berbagi dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan perusahaan tidak hanya diukur dari keberhasilan menjalankan operasional, tetapi juga dari sejauh mana mampu menghadirkan kepedulian dan menumbuhkan harapan di tengah masyarakat. Sementara itu, manajer rumah yatim dan duafa LAS Cilacap, Duyenuar Aristianto, mengapresiasi kehadiran Pertamina yang senantiasa menyalurkan kepedulian dan mendukung operasional rumah yatim dan duafa LAS Cilacap. Di penghujung kegiatan, doa-doa dipanjatkan bersama. Di antara tangan-tangan kecil yang terangkat ke langit, tersimpan harapan agar kebaikan yang dibagikan sore itu menjadi keberkahan bagi semua. Sebab di bulan Muharram, setiap kepedulian yang diberikan bukan hanya meringankan beban sesama, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kehadiran dan perhatian adalah energi yang mampu menguatkan hati, serta menumbuhkan harapan bagi mereka yang membutuhkan.
3: Lintas Bercahaya.
2: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Lih, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang, yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa tuh?
3: Iya, yuk. Wis langganan, kawit kenyel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya komplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jeneh?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aja Raya.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
2: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
6: Kesel banget Mak, jangan aja sikilah, lemas.
5: Tak gawek na wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
7: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
8: Selamat,
9: kanca STM.
8: Kenalan.
9: Kita di kantor aku, ngajak aku bisnis.
8: Tapi nek ono kepengin melu ya ayo
9: Kalau
8: petanung ya.
10: Nek kok lang Pak, cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal kuwe sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diblum nang rokok ke. Misal, SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
9: sekaya kaya, nanti sih buka tapi enak Pak.
10: Oke, nanti orang Pak. Kalau supaya gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan, kalau kesehatan masyarakat, kita diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih, bisa 5 tahun.
11: Dan ini menjadi teman bro.
10: Nah, dulur, ayo dari nang kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai ki nomere.
8: Dari kesel mau sapa? Pilu ngeku, ora perlu ngeku ayo ana. Woi, kok kok dengan kene lagi ya?
11: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: tahun kiye anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut nang sekolah nang ngendi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
0: SMK BBC? Apa kue?
2: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
0: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
2: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah, yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.